0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

0: pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.

Iya teman Pranadewa, udah pukul 7.17 waktu Indonesia Barat nih kali ini. Dan tentunya aku kembali hadirkan satu informasi buat kamu di pagi hari ini ya. Lino kembali memberikan informasi dengan memberikan donasi 100 juta won buat korban bencana alam di Nepal. Anggota boyband Korea Selatan Stray Kids, Lino memberikan donasi untuk membantu korban yang terkena dampak banjir di Nepal. Ia berharap agar korban banjir dapat segera ditangani dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai. Ia mengatakan bahwa dirinya berharap sumbangan ini dapat menjadi sumber kekuatan meskipun hanya sedikit bagi mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Lino menyumbangkan 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar rupiah melalui lembaga swadaya masyarakat World Vision. Dia secara khusus memberikan dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa dan dukungan mata pencaharian bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak banjir di Nepal. Donasi itu akan digunakan untuk menyediakan bantuan makanan dan nutrisi, tempat tinggal sementara, air bersih, serta dukungan sanitasi dan kebersihan bagi para korban banjir untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan membantu mereka kembali ke kehidupan sehari-hari dengan selamat. Dan tentunya teman Prodo, selain ini aku kembali hadirkan sajian musik dan informasi di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Kali ini kita ke single berikutnya dengan judul Kini dari Yofi Widianto featuring Kim dan Neida.

Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: gue tertular.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya. Ya teman Prodo, masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini tentunya dalam sajian musik dan informasi di Sepada edisi kali ini. Buat kamu yang sudah memulai kembali aktivitas kamu di Senin pagi ini, semangat ya. Aku hadirkan adalah satu single dari We Are Young, ini dari Fun featuring Janelle Monae buat kamu di pagi hari ini ya teman Prodo. Semangat apapun itu agenda kamu hari ini.

0: Nis, kamu udah dengar berita viral semalam belum?
1: Hah? Berita yang mana? Kok belum lewat FYP aku sih?
0: Itu loh, udah trending di sosmed juga. Kok kamu kudet gini sih? Kurang update deh.
1: Iya, aku kan mau tahu juga. Apa sih yang viral semalam? Biar kamu tetap update, tahu topik terkini yang lagi viral, sekaligus dikupas tuntas dengan ngobrol bareng narasumber kompeten, dengerin terus OOTD, obrolan of the day, setiap hari pukul 6 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Iya teman Prodo, kali ini aku berikan informasi dulu ya buat kamu dari Ganda Dejan Apriani yang juara Pontianak International Challenge 2026. Kemarin berhasil merebut kemenangan atas pasangan Chinese Taipei Sheng Minglin dan Liang Qingsu. Nanti seperti apa kira-kira komentar mereka usai meraih kemenangan ini, aku bahas setelah single Senyumin Dulu Aja dari video ini ya.

Ya teman Prodo Informasi, tadi aku lanjutkan dari ganda Dejan dan Apriani yang berhasil juara Pontianak International Challenge 2026. Dan teman Prodo, hal ini disampaikan setelah Pontianak International Challenge 2026 terlaksana. Pasangan baru ini merebut kemenangan dengan skor 19-21, 27-25, 21-19 atas pasangan Chinese Taipei, Sheng Minglin dan Liang Qingsong. Final berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 30 Agustus kemarin dan pertandingan berlangsung dengan durasi 1 jam 11 menit. Selesai pertandingan, Dejan Ferdiansyah mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan modal berharga. Modal untuk Dejan dan Apriani untuk memulai, membangun kepercayaan dan juga keyakinan satu sama lain. Dan alhamdulillah, ucap Dejan, ya sangat senang dan bersyukur bisa ambil gelar juara di sini karena bisa jadi modal untuk kami memulai, untuk modal kami membangun kepercayaan. Secara permainan, Dejan menjelaskan bahwa lawan bermain sangat bagus dan kuat. Menurutnya, Sheng Minglin pintar dalam mengarahkan bola ke posisi yang sulit dijangkau Dejan dan Apriani. Selaras dengan Dejan, Apriani juga mengucapkan terima kasih kepada Dejan, pelatih dan juga teman-teman ganda campuran. Ia berharap kemenangan ini dapat menjadi modal untuk membawa sektor ganda campuran Indonesia bangkit kembali. Ya, karena kayaknya udah lama ya ganda Indonesia udah jarang terlihat ada berita-beritanya nih. Semoga ini menjadi awal yang baik ya untuk Dejan dan juga Apriani. Apriani juga turut mengucapkan terima kasih kepada warga Pontianak yang hadir langsung ke lapangan. Dan ia mengucapkan gemuruh atmosfer yang luar biasa selama pertandingan tadi menjadi energi tambahan untuk Dejan dan Apriani untuk terus berjuang. Congrats buat Dejan dan Apriani, awal yang baik untuk kalian berdua. Good luck berikutnya ya di berbagai pertandingan berikutnya. Semoga menjadi ganda campuran yang kompak dan selalu menorehkan prestasi baru. And then teman Prodo, masih di sajian musik dan informasi di Spada. Selamat pagi teman Prodo, udah jam 7:43 nih. Dan tentunya aku kembali hadirkan single-single pilihan buat kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini, buat kamu yang mungkin sudah mulai kembali beraktivitas, baru sampai kantor gitu ya. Selamat menjalankan agenda rutin kamu ya di hari Senin ini. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap semangat ya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
2: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
3: Oke, teman Prodo, kali ini kita sebagai penutup di pada sebelum jam 8, nanti kita akan beralih ke info trendy di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu aku hadirkan dulu satu info mengenai Rodi, kru yang sebenarnya sibuk banget di balik panggung konser, tapi kadang-kadang kita tuh gak sadar akan kehadiran mereka. Biasanya saat konser berlangsung sih penonton biasanya kan tertujunya pada penyanyi, pemain musik yang cuma ada di atas panggung. Padahal ternyata ada banyak banget kru yang bekerja di balik layar untuk memastikan sebuah pertunjukan konser itu berjalan dengan lancar. Melansir beberapa media hiburan, salah satu kru yang cukup dikenal ini disebut dengan sebutan roadie. Istilah ini digunakan untuk menyebut kru yang ikut dalam perjalanan tur dan juga membantu berbagai kebutuhan produksi konser. Pekerjaan roadie sebenarnya cukup beragam. Ada yang biasanya mengurus gitar, bass, mengurus drum, dan berbagai peralatan manggung dan kebutuhan teknis lainnya. Karena itu, kemampuan yang dibutuhkan sebenarnya nggak soal tenaga doang, tetapi kru juga perlu memahami peralatan yang mereka pegang, bisa bekerja dengan cepat, dan bisa tanggap ketika terjadi masalah. Situasi di belakang panggung juga biasanya sering berubah kan ya dalam waktu singkat. Jadi ketika sebuah alat bermasalah, Rodi ini harus segera mencari penyebabnya agar pertunjukan ini tidak terganggu. Dan pekerjaan tersebut juga membuat Rodi harus berpindah-pindah tempat mengikuti jadwal tur atau pertunjukan. Misalnya dalam satu tour mereka dapat bekerja di berbagai kota dengan waktu istirahat yang bisa dibilang minim dan terbatas. Meski bekerja di balik panggung, Rodi memiliki peran penting dalam sebuah konser. Kesalahan kecil pada peralatan biasanya dapat mempengaruhi penampilan musisi di depan ribuan penonton. Dan menariknya, sebagian kru musik juga memiliki kemampuan bermain alat musik loh. Pengalaman sebagai teknisi dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk semakin dekat dengan dunia pertunjukan. Dan hal ini juga terjadi pada gitaris Ungu, yaitu Enda. Sebelum menjadi anggota Ungu pada 2001, Enda pernah bekerja sebagai teknisi gitar untuk band tersebut. Dan pengalaman itu akhirnya menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai kru tidak selalu menjadi akhir perjalanan di dunia musik. Justru bagi sebagian orang, pekerjaan di belakang panggung bisa menjadi awal untuk mendapatkan pengalaman dan kesempatan baru, teman Produa. Jadi ya, Rodi tuh gak selalu bekerja untuk satu pekerjaan aja sih ya teman Produa. Di dalam sebuah tour biasanya justru berbagai posisi dan mereka udah punya tugas masing-masing. Mulai dari teknisi alat musik, terus juga kru panggung, kru produksinya. Jadi kadang-kadang bisa multitasking juga lah mereka nih ya. Dan tentunya konser yang terlihat sederhana dari depan sebenarnya butuh banyak banget pekerjaan yang sebelum dan selama pertunjukannya itu udah diurus oleh kru dan juga roadie. Di balik suara musik dan sorotan lampu ada kru terus yang bergerak dan semuanya berjalan sesuai rencana agar penonton bisa puas menikmati musik yang ditampilkan dalam sebuah konser. Dan itu tadi informasi soal Rowdy yang menjadi penutup dalam segmen pada kita di Sejan Musik dan Informasi. Nanti kita akan beralih ke info trendy buat kamu ya teman Pro 2.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Ya teman Prodo, masih di Sapada Selamat Pagi teman Prodo 2 kali ini di edisi Senin 31 Agustus 2026. Kembali ya, udah di penghujung bulan lagi. Besok kita udah menyambut bulan September teman Prodo 2. Dan kalau dari prediksi BMKG sih, September justru menjadi puncak dari musim kemarau ini. Kalau kamu gimana teman Prodo 2 di sekitar kamu, apakah sudah ada yang merasakan kayaknya sekarang udah mulai kering, sumur-sumur pada kering, atau kamu masih aman-aman aja nih di sekitar rumah kamu? Tapi kali ini ada informasi juga dari wilayah Sungai Liat, di mana air sumur di PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat di musim kemarau. Kemarau panjang ini bikin sumur warga kering, kemudian juga satu sumur di halaman kantor PUPR dan di Sub Bangka kini diburu warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Dan ternyata ada salah satu warga di daerah Gang Sehati Bukit Betung yang mengaku sudah sebulan mengambil air di sumur kantor PUPR karena sumur di rumah yang ada dengan kedalaman 13 meter ini udah kering nih teman Pro 2. Jadi ia juga mengaku bisa mengambil 18 hingga 20 jeriken sehari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Waduh, ini udah gawat nih teman Pro 2 ya. Kamu harus hemat-hemat dan bijak juga menggunakan air. Nanti aku hadirkan satu informasi dari Info Trending ya. Kali ini nanti kita ngebahas soal hal-hal yang trend di X. Ya, nanti aku bahas beberapa topik deh, isu buat kamu. Kamu yang ingin bergabung juga boleh banget ke WhatsApp 081277221055.

Ya teman Prodor, kali ini di Info Trendy kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi banyak banget diobrolin. Ini sebenarnya berkaitan dengan single terbarunya, lebih tepatnya album ya, album ketiga dari Nadine Amiza yang diberi tajuk Laika yang ditinggalkan. Tapi ternyata teman Prodor, beberapa netizen gitu ya menarik hal-hal dari beberapa lagu. Salah satunya yang banyak banget dibahas itu yaitu soal single Reservasi Untuk Dua. Jadi sebenarnya di dalam single ini banyak banget yang menilai bahwa Nadine itu semarah itu dengan ayahnya, karena di dalam liriknya itu ada banyak sekali hal-hal yang menunjukkan kekecewaan lah ya, begitu, dari diri Nadine atas ayahnya, karena sang ayah ini terlihat ya seperti tidak berperan bagi Nadine, tidak ada peran untuk Nadine gitu ya. Dan teman Prodor, beberapa komentar juga dari netizen, ini banyak banget yang komentarin bahwa marahnya itu benar-benar marah ya gitu. Terus juga ada satu akun di X dengan username @shylivermiss menulis bahwa semarah apa ya Nadine sama ayahnya sampai dia bisa menulis lagu sesadis ini. Dan banyak juga komentar-komentar di dalamnya yang bilang bahwa memang lagu-lagu ini penuh dengan amarah, lagu-lagu ini penuh dengan kejujuran yang memang ingin disampaikan oleh Nadine kepada dunia. Dan banyak juga komentar-komentar yang mengatakan bahwa setelah mendengarkan lagu ini, ada yang ketriggered, ada juga yang merasa sedih atas yang terjadi dengan Nadine. Kemudian juga banyak yang mengaku belum sengaja belum mendengarkan singlenya karena takut akan rasa trigger yang muncul setelah mendengarkan single dari Nadine Amiza ini. Dan album ketiga dari Nadine ini telah resmi keluar ya, resmi dirilis pada 28 Agustus kemarin, teman Prodor. Dan Nadine Amiza menyiapkan 11 single dari album ketiganya ini, dan yang itu tadi yang paling banyak dibahas itu dari Reservasi Untuk Dua. Dan dari liriknya betul-betul mengandung amarah yang mendalam, kemudian juga kita bisa bilang cukup sadis naskah ataupun lirik dari singlenya itu sendiri. Tapi apapun itu ya, untuk album ketiganya Nadine sukses selalu. Udah ada banyak juga yang kemarin Nadine Amiza sebelum merilis singlenya udah lebih dulu merilis satu pender pertamanya itu dengan judul Moonlight, salah satu single dengan bahasa Inggris yang sebelumnya juga sudah beberapa kali ia bawakan di konser musik personalnya. Dan kali ini buat kamu teman Prodor, aku hadirkan single Nadine Amiza Reservasi Untuk Dua yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial X.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Segmen pada selamat pagi teman Pro 2 ya, nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat masih ada Muti nemenin kamu, dan tentunya masih bersama aku juga nanti di request Indonesia dan juga request mancanegara buat kamu. Kita get ready ya di jam 10 nanti, masih lama sih, masih sejaman lagi kita nanti bareng-bareng request Indonesia dan manca. Bisa langsung ke WhatsApp 081277221055 ya. Dan sekarang kita masih ngebahas di segmen info trendy tadi, selain si album ketiganya Nadine yang banyak banget lagi dibahas, sekarang juga muncul pembahasan dan juga isu-isu soal di mana ini salah satu informasi dari Menteri Komdigi ya, saat ini banyak juga yang mulai mempertanyakan nih teman Pro 2 soal gimana sih peraturan tentang sisa kuota internet ini yang dijadikan peraturan baru bahwa operator itu tidak punya hak atas sisa-sisa kuota internet. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya setelah single Drop Dead dari Olivia Rodrigo ini selesai.

Nah teman Prodo, kita ngelanjutin tadi informasi yang juga cukup beredar di X ya, di jagat X, bahwa Menteri Komdigi ini udah mengeluarkan surat edaran untuk operator bahwa mereka dilarang menghanguskan sisa kuota internet pelanggan. Tapi ternyata beberapa netizen ini ya di X khususnya banyak yang mempertanyakan, karena hingga beberapa postingan ya kemarin juga di tanggal 30 dan 29 itu masih mempertanyakan, karena di aplikasi operatornya itu sendiri masih memberikan batasan gitu ya untuk sisa dari kuota internetnya ini sendiri. Jadi banyak yang mempertanyakan, kira-kira ini sudah benar belum sih, udah dilaksanakan oleh operator belum sih? Kamu boleh deh teman Pro 2 cek kembali, kalau seandainya kamu masih rutin langganan kuota gitu ya, kamu boleh cek aplikasi yang ada di handphone kamu gitu ya, tergantung ya masing-masing dari operator. Karena masih ada beberapa yang mengaku kuotanya masih hangus walaupun waktunya sudah ini ya, durasi ataupun si batas waktu tenggang masanya itu sudah habis, tapi ternyata kuotanya juga ikut hangus habis. Nah, kira-kira kamu udah ngecek atau belum nih? Kebetulan kalau aku nggak pakai yang seperti itu, jadi aku nggak bisa ngecek. Tapi kalau kamu nih teman Pro 2, sananya kamu was-was dan juga ragu, kamu bisa cek masing-masing deh di handphone kamu ya. Karena juga banyak yang komen, walaupun Komdigi udah mengeluarkan aturan, tapi malah banyak banget operator-operator yang masih nakal dan justru menghanguskan sisa kuota yang belum habis milik pelanggannya itu tadi. Wah, ini berbahaya ya. Dan obrolan ini ternyata di salah satu postingan warga X dengan username @thespecialrai ini udah mendapat impresi sekitar 28.000 like dan udah lebih dari 500 komentar. Nah, kira-kira seperti apa nih kelanjutannya? Nanti kita cari update-update lagi, tentunya akan ada di info trendy lainnya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, berikutnya aku hadirkan single menemani pagi kamu kali ini di single Kenanga dari Dere buat kamu ya.

0: Miss, kamu udah dengar berita viral semalam belum?
1: Hah? Berita yang mana? Kok belum lewat FYP aku sih?
0: Itu loh, udah trending di sosmed juga. Kok kamu kudet gini sih? Kurang update deh.
1: Iya, aku kan mau tahu juga. Apa sih yang viral semalam? Biar kamu tetap update, tahu topik terkini yang lagi viral, sekaligus dikupas tuntas dengan ngobrol bareng narasumber kompeten, dengerin terus OOTD, obrolan of the day, setiap hari pukul 6 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Ayo teman Prodo, udah pukul 8:57 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi di jam 9 kita akan beralih ke segmen berikutnya. Walaupun masih dalam sepada ya, kita di segmen berikutnya akan ngebahas dalam segmen kita Indonesia soal penegakan hukum dan demokrasi. Nanti kita bahas soal demokrasi Indonesia, dan kamu juga bisa ikut berkomentar melalui WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan tentunya teman Prodo, nanti kita juga akan hadirkan program yang mungkin kamu tunggu-tunggu di jam 10 dan jam 11, request Indonesia dan juga request mancanegara. Tapi kita jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu ya.
1: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: pada prioritas nasional.
1: Ya teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI Sungai Liat ya, bareng 105,5 FM. Dan tentunya kali ini kita ke segmen pada prioritas nasional dalam kajian kita Indonesia. Dan kali ini kita ngebahas soal penegakan hukum dan demokrasi. Kalau ngomongin soal demokrasi sih, yang deket banget sama anak muda ya, sekarang itu banyak banget yang menjadikan media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan pendapat. Justru banyak banget juga kebijakan-kebijakan itu dibuat karena udah kadung viral gitu ya, sesuatu yang udah terlanjur viral, dan pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan barulah untuk mengatasi dan juga menindaklanjuti dari laporan-laporan yang ada di media sosial. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin soal demokrasi, demokrasi itu bisa banget dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya gak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin pemilu atau politik di kehidupan sehari-hari aja. Misalnya kita ngebahas soal satu isu, terus ya kita harus saling menghargai pendapat teman, saling menghargai pendapat rekan kerja. Kemudian juga kalau berdiskusi ya gak saling memaksakan dan menerima berbagai perbedaan pilihan yang ada. Nah kalau versi kamu demokrasinya seperti apa teman Prodo? Bisa kamu sampaikan di WhatsApp 0812 77221055 ya.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuh.
2: Sebenarnya kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Di sepeda prioritas nasional ya, kali ini kita masih ngelanjutin bahasan kita ngobrolin soal demokrasi dan juga hukum di Indonesia. Kalau ngomongin soal demokrasi dan hukum gitu ya, biasanya kita nih punya salah satu nilai yang masih dijunjung tinggi dan menjadi identik punya Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, nilai keindonesiaan gotong royong ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan, masih relevankah di era digital sekarang? Ternyata nilai gotong royong ini justru semakin berkembang di era digital sekarang ini. Misalnya melalui komunitas sosial, kemudian juga kegiatan-kegiatan lingkungan yang aktif di media sosial, justru hal ini juga menunjukkan bahwa semangat gotong royong itu gak pernah padam. Salah satunya juga penggalangan bantuan dan juga volunteering. Biasanya kan volunteering itu di-share di media sosial, kemudian juga banyak banget anak-anak muda yang mulai tertarik untuk itu. Nah, kalau seandainya kamu juga pernah ikutan ini, berarti kamu tuh masih punya loh jiwa Indonesia, jiwa keindonesiaan gotong royong di dalam diri kamu. Dan sebenarnya juga kalau kita ngomongin soal demokrasi, anak-anak muda juga sebenarnya punya hak dan punya kebebasan untuk berani bicara, tapi bebasnya ini harus kita tetap batasi ya teman Pro 2. Dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat, kita juga harus memikirkan orang lain, kemudian juga harus menyampaikan dengan baik. Dan berani bicara ya berarti berani bertanggung jawab, karena anak muda saat ini harus berani menyampaikan pendapat, harus berani mengkritik secara konstruktif, dan juga harus punya fakta-fakta dalam menyampaikan argumen-argumennya. Jadi gak cuma ngomel-ngomel aja ya teman Prodo. Untuk menjadi anak muda yang cerdas, berdemokrasi, dan juga anak muda yang bisa bertanggung jawab, ya kamu harus bisa menjadi anak muda yang taat aturan, kemudian juga bisa menyampaikan pendapat dengan kritik secara konstruktif yang membangun, dan juga tentunya menyampaikan fakta-fakta, dan ada fakta di setiap argumen-argumen yang kamu sampaikan, biar gak dibilang omong kosong, karena anak muda malu gak sih teman produk kalau dibilang omong kosong gitu ya. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan juga program sepada kita sebelum nanti di pukul 10 kita akan beralih ke segmen santai siang ya teman produk. So, dan gak anywhere, Tuan Prodo kali ini akan hadirkan single dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Iya teman Pro 2, masih dalam sajian sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sambung lagi obrolan kita, ngebahas soal peran anak muda di dunia hukum dan juga demokrasi Indonesia saat ini. Terus juga sebenarnya ada juga nilai keindonesiaan yang sangat lekat dengan demokrasi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, teman Pro 2. Karena memang Indonesia ini terdiri dari beragam suku, beragam budaya, kemudian juga banyak sekali latar belakang yang berbeda, dan kita sudah hidup dengan perbedaan itu sejak dulu kala. Dan yang menjadi keunikan dalam nilai keindonesiaan ini bahwa perbedaan pendapat ini bukan berarti berbeda-beda juga Indonesianya, karena Indonesia akan tetap satu. Dan hal ini tentunya menunjukkan bahwa penegakan hukum, demokrasi ini selalu berlandaskan dengan nilai-nilai keindonesiaan, termasuk kebinekaan. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi nilai yang akan selalu kita junjung dalam menegakkan persatuan, kemudian juga toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Ini akan menjadi hal-hal pendukung untuk mensukseskan hukum dan juga demokrasi Indonesia ke depannya. Kita sebagai anak muda juga bisa loh memulai demokrasi dari hal-hal kecil, misalnya bisa dan juga berani mengambil keputusan bersama, terus juga berani mengeluarkan pendapat, berani beropini, lalu juga kamu juga bisa menjadi anak muda yang berani menyampaikan pendapat tapi dengan cara yang santun. Dengan beragam sekali informasi dan juga penyebaran info saat ini yang semakin cepat, semakin luas, kita juga perlu memilih dan juga memilah informasi-informasi apa yang akan kita terima. Dan juga biasanya sih kalau udah mepet dengan tahun-tahun demokrasi gitu ya, biasanya akan ada banyak sekali media sosial ini kita dipenuhi dengan perbedaan pendapat, kemudian juga hal-hal lain yang mungkin akan menuju perpecahan. Tapi pada akhirnya kita sebagai anak muda yang bertanggung jawab, kita akan kembali mengingat nilai keindonesiaan kita tadi, bahwa demokrasi ini tentu akan menuju membawa kita ke tujuan yang sama, yaitu kemajuan bagi Indonesia. Jadi kita sebagai anak muda harus bijak bersuara di media sosial, kemudian juga harus berani menyampaikan pendapat tapi dengan catatan tetap santun ya teman Pro 2. Dan selain ini teman Pro 2 masih dalam sepada selamat pagi teman Pro 2. Sebelum pukul 10 nanti kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam Santai Siang di Request Indonesia dan Request Manja. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Yes, teman Pro 2, aku mau sekaligus infoin bahwa segmen sepada prioritas nasional kita akan segera berakhir. Tapi sebelum itu, aku kasih info deh sebagai penutup ya di sajian informasi di segmen sepada selamat pagi teman Pro 2. Karena nanti di pukul 10 kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam Santai Siang. Kali ini aku hadirkan informasi dulu prediksi dini cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan mengutip informasi dari BMKG Provinsi Bangka Belitung dari Stasiun Pangkal Pinang. Untuk tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2 terpantau untuk prediksi waspada di cuaca hujan sedang hingga lebat, prediksi siaga hujan lebat hingga sangat lebat, dan juga awas prediksi hujan sangat lebat hingga ekstrim untuk 3 hari ke depan terpantau nihil. Kemudian untuk peringatan dini angin kencang untuk 3 hari ke depan, informasi dari BMKG terpantau aman dan nihil, tidak ada peringatan dini untuk angin kencang selama 3 hari ke depan. Berikutnya tentu untuk update terkini dari pantauan hotspot atau titik panas di Kepulauan Bangka Belitung per 30 Agustus sejak pukul 00 hingga pukul 23 semalam sudah ada pantauan hotspot atau titik panas di 332 titik. Untuk itu tentunya Anda selalu diimbau ya teman Pro 2, kamu jangan sampai membakar apapun ya, berbahaya soalnya kalau sekarang pantauan hotspotnya sudah semakin meningkat, dan juga kamu tetap harus waspada, harus hati-hati, dan jangan meninggalkan apapun berbagai jenis bakar-bakaran termasuk bakar lauk kamu ya teman Pro 2, hati-hati. And then teman Pro 2, sampai di sini segmen kita dalam sepada selamat pagi teman Pro 2, karena berikutnya di pukul 10 kita akan beralih ke segmen santai siang dengan sajian request Indonesia dan juga request mancanegara. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan sajian kita. Stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila.

segmen santai siang. Buat kamu yang pengen ikutan request, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp 081277221055. Aku tungguin requestan kamu, nanti aku puterin lagu-lagu pilihan kamu ya.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Ya teman Produa, kali ini aku bacakan dulu ya request yang sudah masuk di WhatsApp Produa RR Sungai Liat dari kakak siapa ya ini ya? Oh, Kak Noxy katanya mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong Kak. Hehe, salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya Kak. Thank you Kak Kak Noxy ya. Saat lagi aku hadirkan requestan kamu ya Kak Nause. Dan tentunya buat kamu teman Produa yang juga pengen bergabung di Request Indonesia ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di Request Indonesia nanti sampai jam 11. Setelah itu nanti di jam 11 sampai jam 12 kita lanjutkan dengan Request Mancanegara. Langsung aja cus ke WhatsApp 0812 7722 1055 ya di WhatsApp kita. Nanti aku tungguin dan aku langsung puterin aja requestan dari Kak Noxy yang pengen denger lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Ini dia buat kamu Kak Noxy.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Iya, berikutnya teman Pro 2, aku kembali ke WhatsApp ya. Sudah ada WhatsApp juga dari Mas Yanto yang lagi pengen dengar lagunya dari Sabrina Leonor dengan judul Selesai. Pagi mulai ada angin, tidak terlalu panas ya. Iya benar, tapi kalau di sungai lihat anginnya kencang, matahari panasnya juga lumayan kencang nih Mas Yanto. Tapi setelah ini aku hadirkan ya requestan dari Mas Yanto. Tadi pengen dengar lagu Sabrina yang judulnya Selesai. Sebelum itu aku kasih dulu deh satu informasi buat kamu di sela-sela request Indonesia kita, di mana Anna Hathaway akan beradu akting dengan Tom Cruise di Days of Thunder 2. Aktris Anna Hathaway akan beradu akting dengan aktor Tom Cruise pada film balap mobil Days of Thunder 2 produksi Paramount Pictures. Cruise mengonfirmasi keterlibatan Hathaway dalam film itu dengan mengunggah foto ia bersama Hathaway sedang bersandar pada mobil balap NASCAR di arena balap Daytona International Speedway, Florida, Amerika Serikat. Menurut warta publikasi hiburan Deadline pada Sabtu, Hathaway bergabung dengan jajaran pemeran Days of Thunder 2 setelah Paramount menunjuk Jonathan Levin sebagai sutradara. Hathaway baru saja melewati musim panas yang sibuk dengan proyek film seperti The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, dan juga The End of Oak Street. Naskah film Days of Thunder 2 dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 2 Juni 2028. Dalam film itu, Cruise juga akan kembali memerankan pembalap NASCAR Cole Tricycle, peran yang juga ia mainkan dalam film aksi balap sukses di Days of Thunder yang rilis tahun 90. Selain tampil sebagai pemeran, Cruise juga bertindak sebagai produser film bersama dengan Jerry Bruckheimer and juga Tommy Harper. Hathaway diperkirakan berperan sebagai pemilik tim sekaligus insinyur dalam film Days of Thunder 2 yang detail alur ceritanya belum diungkapkan. Film itu dikabarkan akan hadir dalam format IMAX serta format penayangan di bioskop Dolby 4DX dan juga layar lebar premium. Nah, buat kamu pecinta film-film Days of Thunder ya, yang mungkin juga menjadi penggemar berat Tom Cruise, jangan sampai kamu lewatkan ya. Oke, itu tadi informasi di sela request Indonesia kita. Sekarang kita lanjut dulu ke requestan Mas Yanto tadi ya, yang udah disampaikan di WhatsApp, pengen dengar lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Ini dia buat kamu Mas Yanto.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

di Request Indonesia bareng aku Mutiara Oktan nemenin kamu nanti sampai jam 12. Buat kamu yang masih pengen bergabung langsung aja ya di WhatsApp 0812 7722105.

0: selanjutnya.
1: Eh, gila. Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Oke teman Prodo, berikutnya kita ke WhatsApp yang sudah masuk. Kali ini dari Kak Lara yang izin request lagu dari Semi Simorangkir dengan judul Kesedihanku. Kayaknya beberapa hari ini jadi lagu favoritnya Kak Lara ya. Ada apa nih Kak Lara? Tapi semoga kamu tetap baik-baik saja ya. Semoga requestan kamu ini juga menjadi pelipur hati kamu yang sedang ngelara. Dan teman Prodo, berikutnya ada WhatsApp juga dari siapa ya, ini Kak Adit ya kayaknya ya, requestnya lagu Monokrom dari Tulus ya. Oke Kak Adit, boleh ya, langsung aja aku hadirkan pertama dulu lagunya yang requestan dari Kak Lara, baru nanti kita ke requestan Kak Adit ya.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

Ya teman Prodo, berikutnya requestan yang masuk dalam segmen Request Indonesia edisi kali ini ada requestan dari Kejuan Arif yang request pengen ikut dengerin Kukira Kau Rumah dari Amigdala. Terima kasih ya kak, senyum itu indah, yes. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Langsung aja aku kasih requestannya, Kejuannya Kukira Kau Rumah.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Ya teman produk, sampai di sini request Indonesia kita ya, karena udah jam 11 waktu Indonesia Barat saat ini. Kita beralih next ke request mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja WhatsApp di 0812-7722-1055 untuk request mancanegaranya ya. Kita mulai request mancanegara edisi kali ini.
1: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why did it start?
2: Request mancanegara.

Pendengar, sebanyak 80% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini, di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial, dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.

Ya teman Produa, di request mancanegara kali ini edisi Senin 31 Agustus 2026 buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke WhatsApp 08127722105 buat kamu yang udah ikutan WhatsApp. Setelah ini ya aku bacakan pesan dan juga requestan kamu.

Ini teman pro doang. Oke, langsung aja aku ke WhatsApp yang sudah masuk. Kalau ini masih ada Mas Yanto yang setia dengerin pro do RRI Sungai Liat. Hari ini Mas Yanto di request mancanegara pengen request lagunya I Love You dari penyanyi Celine Dion ya. Oke, Mas Yanto langsung aja yuk, enggak usah lama-lama, langsung kita hadirkan buat Mas Yanto single I Love You dari Celine Dion.

Ya teman produk masih di request mancanegara ya, buat kamu yang masih pengen ikutan boleh banget bergabung di WhatsApp 08127722155. Aduh kok tiba-tiba ngeblank gitu ya. Nah berikutnya ini aku ke requestan selanjutnya dari kakak yang udah pengen dengerin lagu yang kayaknya sering banget lewat gitu ya, udah beberapa kali lewat di media sosial juga, yang kayaknya menjadi lumayan banyak didengerin deh ya. Langsung aja yuk kita ke requestan kakaknya, What If I Call. Ini dia.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Oke, teman Pro 2 di sela-sela request mancanegara ini kembali ya. Aku hadirkan informasi buat kamu. Kali ini update dari Lisa Blackpink yang menyiapkan album solo terbarunya. Penyanyi Lisa dari grup K-pop Blackpink sedang menyiapkan album solo baru berjudul Press Play menurut warta publikasi Korea Selatan. Menurut siaran The Korea Herald pada Jumat 28 Agustus kemarin, album solo baru yang terdiri atas 6 lagu itu rencananya akan dirilis pada 23 Oktober mendatang. Menjelang peluncuran album itu, Lisa akan merilis lagu berjudul Sawadika pada 3 September nanti. Lisa menandai debut solonya dengan merilis album penuh perdana bertajuk Alter Ego pada Februari 2025 lalu, dan album itu memuat lagu Rockstar, New Woman dan juga Burn Again. Selain itu, Selain anggota Blackpink si Lisa ini, yang lain juga telah mengeluarkan karya-karya solo ternyata. Jennie misalnya udah merilis album mini digital bertajuk Fallen Angel pada Jumat lalu, dan sekitar setahun 5 bulan setelah peluncuran album mini pertamanya yang berjudul Ruby. Jisoo juga akan merilis single baru berjudul Click pada 4 September mendatang, menandai peluncuran karya solo pertamanya sejak album mini perdananya yang berjudul Amortake, dan itu udah dirilis 14 Februari 2025. Dan Rosé juga menandai debut solonya dengan merilis album studio bertajuk Rosé pada 6 Desember 2024. Selain itu, ia juga merilis lagu populer berjudul EPT berkolaborasi dengan penyanyi Bruno Mars pada Oktober 2024 lalu. Kayaknya karir-karir Blackpink ini ya, si penyanyi-penyanyinya, penyanyi Lisa termasuk juga Jennie, Jisoo dan juga Rosé kayaknya semakin bersinar gitu ya, baik itu dari grup K-popnya mereka di Blackpink sendiri maupun di karya-karya solo mereka. Kayaknya semakin bersinar dan menantang gitu ya, gak pernah bersinar kali ini. Pokoknya semua anggota Blackpink pada menyilaukan kita semua ya. Langsung aja ya teman produk, kita lanjut lagi ke WhatsApp yang sudah masuk. Ada Kak Adit kembali yang pengen request lagu Sweet But Psycho dari FMX. Dan tentunya kali ini langsung aja kita hadirkan single requestan dari Kak Adit yang katanya siang ini di request mancanegara sih lagi pengen dengar Sweet But Psycho dari FMX. Nanti ada juga satu requestan dari Bung Juan yang akan menjadi penutup ya, karena spesial kayaknya requestan lagunya ini menjadi penutup juga di bulan ini. Kayaknya kamu akan ketebak sih ya lagunya lagu apa. Sebelum itu langsung aja kita ke requestan Kak Adit, Sweet But Psycho.

Teman pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari hidup.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga,

0: Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
2: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
3: Teman terbaik kami. Terima kasih.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Ya teman Pro 2, udah jam 11:53. Sekaligus aku mau langsung pamit undur diri nih teman Pro 2. Dan aku sekaligus membacakan requestan yang terakhir ya, dari pendengar setia kita Kak Juan Arif yang request pengen dengar lagu Agus. Aku sengaja ini taruh di terakhir karena spesial nih Agusnya. Ini kayaknya tanggal 31 kan jadi tanggal terakhir ya di bulan Agustus, karena besok kita udah beralih ke September nih teman Prodo. Untuk itu kita mengenang di bulan Agustus ini. Dan tentunya teman Prodo ya, aku langsung pamit undur diri juga, karena nanti setelah ini masih akan ada santai siang di segmen berikutnya di Muda Kreatif bareng rekan aku Hanin yang nemenin kamu nantinya di pukul 12 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, alias sampai jam 6 sore nanti. Dan untuk itu langsung aja kita memutarkan lagu spesial menjadi penutup perjumpaan kita juga, sekaligus menutup di bulan Agustus ini. Salt Air and the Rust on Your Door. Ya langsung aja ya kita ke single August dari Taylor Swift. Dan aku mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri ya teman-teman, bye-bye.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Ninis here. Dan kali ini di Santai Siang nih, bareng Hanin ya. Kali ini tadi udah sama Muti dan sekarang bareng Hanin. Di Santai Siang selanjutnya akan ada apa aja sih Hanin? Akan ada Muda Kreatif, Makanan Indonesia, Arena Anak Muda, dan Info Entertainment. Pastinya Hanin akan nemenin kamu ya dari pukul 12 sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
1: Nyerap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu.
3: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
3: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

95.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Hani nih ya. Dan kali ini kita di segmen Muda Kreatifnya akan membahas seputar makanan Indonesia, teman Pro 2. Ya waduh, ini makanan Indonesia cocok banget dibahas siang-siang gini, teman Pro 2 ya. Dan apalagi Hani tadi pagi ya sempat dapat hadiah nih dari saudara Hani nih yang baru pulang dari lebaran ya. Ini FYI ya, di Bangka ini lebarannya banyak sekali ya. Salah satunya lebaran maulid, teman Pro 2, di Desa Dalil, teman Pro 2 ya. Dan Hani dapat nih, dapat makanan lah ya dari sana, dibawa ke sini untuk disantap bersama keluarga. Dan menunya salah satunya adalah rendang ati ampla, teman Pro 2 ya. Wah, ini cocok banget dimakannya sama lepet sama ketupat. Dan ada juga nih ketupat sama lepet. Jadi sekarang ini bawa nih menunya, rendang ati ampla, enak sekali ya, gurih, dan pastinya ada kenyal-kenyalnya khas ati ampla, teman Pro 2 ya. Ini enak banget kalau kamu makan pakai nasi anget, terus makannya pakai tangan, terus pakai bawang goreng, enak banget. Atau enggak kamu makanya ya udah gitu ya, sama lepet sama nasi, sama lepet sama ketupat. Kalau Hani prefernya pakai nasi biar biar enggak deng. Biar ada teksturnya aja, teman Pro 2. Nah, ngomongin rendang ati ampla, teman Pro 2 ya, kita tahu nih rendang ati ampla ini adalah salah satu variasi olahan rendang yang memadukan kekayaan rempah nih dengan bahan sederhana dan pastinya bernilai gizi tinggi. Makanya Hani bawa hari ini karena gizinya tinggi sekali. Dan pastinya ini proses masaknya ini membutuhkan waktu untuk meresap ya bumbunya, teman Pro 2, meresap sempurna ya. Dan pastinya menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempahnya yang menggugah selera, teman Pro 2 ya. Tadi ada waktu mau packing lunchboxnya kayak aduh wangi banget, ini makan sekarang apa ya, kalau makan sekarang telat. Jadi Hatin bawa nih ke kantor. Wah, enak banget, abis ini Hatin akan makan. Nah, hidangan ini cocok nih disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat ya, teman Pro 2 ya, maupun tadi pakai lontong sama lepet, baik untuk santapan keluarga sehari-hari maupun untuk momen-momen spesial, teman Pro 2, seperti tadi di Maulid Nabi ya, di Desa Dalil. Teman Pro 2, ini bahannya mudah sekali nih kalau kamu bikin. Ada ati ampla, ada santan ya. Basically ini adalah resep rendang pada umumnya dan hanya digantikan oleh ati ampla. Teman Pro 2 masih bersama nih pastinya di 105.5 FM Pro 2 RRI. Sekali lihat teman terbaik kamu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
5: 95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih membahas seputar rendang ati ampla. Waduh, enak banget nih yang ketanget ya. Nah tadi basically ya, tadi bahannya ada ati ampla, ada santan, kunyit, daun kunyit ya maksud Tanin ya, daun jeruk, serai, daun salam, lengkuas, terus ada kelapa parut sangrai juga ya. Ini opsional teman Pro 2 ya, ini agar lebih kering dan legit. Garam, gula aren ya, kaldu bubuk dan minyak goreng secukupnya. Nah untuk bahan halusnya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai yang besar sama yang keriting, terus ada kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, bubuk, dan jintan. Dan pas ini bikinnya ya, orang tua kamu tahu lah bikinnya ya, mama kamu tahu lah bikinnya ya. Request aja ke mama-mama. Mau dong rendang ati ampla, atau kamu bikin sendiri juga bisa nih kalau kamu anak kosan. Bisa banget ya, di mana? Nih bersihin dulu nih ati amplanya tempura 2 ya, dibuang lemaknya dan kotorannya pastinya. Nah habis itu rebus dengan sedikit garam dan daun salam selama kurang 15 menit sampai teksturnya empuk. Terus tempura 2 dipotong-potong ya. Nah habis itu haluskan bahan bumbu halus, panasin minyak dan masukin bahan keringnya tempura 2. Habis itu aduk rata dan tumis hingga bumbunya matang dan harum. Nah habis itu tuangin nih santannya perlahan ke dalam tumisan bumbu tadi, lalu masak dengan api sedang ya sambil terus diaduk. Kemudian masukkan ati ampla yang udah dipotong-potong tadi ya sambil diaduk perlahan. Habis itu masak sebentar hingga santan mulai mendidih nih. Terus tambahin bumbu-bumbu penyedap seperti garam, gula aren, dan kaldu bubuk. Terus juga nanti masak dengan api kecil ya sambil sesekali diaduk hingga santan menyusut dan bumbu mengental. Dan kalau rendangnya yang lebih kering dan hitam, ini lanjutkan aja memasaknya hingga minyaknya keluar dan bumbunya benar-benar melekat. Itu kalau kamu preferensinya rendang yang kering tadi tempura 2 ya. Dan rendang ati ampla yang empuk gurih dan aromatik sudah siap kamu santap dan sajikan tempura 2 ya. Ini makanya pakai nasi hangat sih kalau rekomendasi Hanin, terus taburin bawang goreng. Beuh, enak banget tuh ya. Dan tempura 2 masih bersama Hanin. Abis ini Hanin akan kasih kamu info juga nih seputar tipsnya, tips membuatnya, tips agar endulita tempura 2 ya. Biar rendang ati ampla kamu endulita. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, yang terbaik kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Sampai siang.
4: Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan ini ya di Muda Kreatifnya dan membahas seputar makanan Indonesia ya. Ini rendang ati ampla. Nah ini ada tips-tips membuat rendang ati ampla biar endulita tadi, teman Pro 2 ya. Yang pertama, kamu bisa merebus sate ayam dan ampla ayam tadi dengan daun salam, jahe dan sedikit garam nih agar bau amisnya bisa hilang. Nah tapi ingat nih untuk jangan merebus sate ampla ayam terlalu lama ya, supaya teksturnya tidak menjadi keras. Yang kedua, tumis bumbu halus sampai benar-benar matang, harum dan berminyak. Nah, hal ini penting nih karena bumbu yang belum matang akan membuat rendang ini menjadi langu dan cepat basi. And last but not least, yang ketiga tipsnya adalah kamu bisa diamkan rendang sate ampla ini untuk membuat rasanya menjadi semakin nikmat. Dimana setelah didiamkan selama beberapa jam, kamu silent treatment si ati amplanya ya. Atau keesokan harinya tadi, rasa bumbunya ini akan semakin meresap dan menyatu dengan sempurna. Wih, makin sedep ya malah ya. Kalau didiamkan, dikasih silent treatment, makin sedep ya si ati amplanya ya. Dan nomor 2 tadi adalah 3 tips ya untuk membuat rendang ati ampla biar rasanya endulita. Teman Roda, kita gak kerasa dari penghujung segmen Buda Kreatif Makanan Indonesia, teman Roda ya. Coming up next akan ada segmen Arena Anak Muda dan masih bersama Hanin sampai pukul 18 nanti. Stay tune terus, pokoknya ini ada lagu dari Olivia Dean, Lady Lady.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin ya. Dan tadi Hanin putarkan lagu dari Hi-Fi Remaja, dan ini adalah salah satu lagu favorite, my favorite gue MFG ya, my favorite gue Remaja dari Hi-Fi. Dan teman Pro 2 ngomongin remaja, ngomongin anak muda juga, ini ada kabar gembira teman Pro 2 ya, datang dari anak muda nih, di mana ada Richie Duta Ricardo yang menjuarai Pontianak International Challenge 2026. Ini melansir dari rri.co.id teman Pro 2 ya, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo juara Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie ini merupakan unggulan kedua ya, menang 24-22 dan 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paulsona. Teman Pro 2, pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak ya minggu kemarin ya, 30 Agustus 2026, di mana Richie ini merebut kemenangan dalam tempo 59 menit. Dan selesai pertandingan, Richie ini menjelaskan bahwa dirinya ini gak menyangka nih bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026, dimana menurutnya ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dan menurut Hanin Temro 2 ya, itu adalah kuncinya Temro 2 ya, fokus aja pada diri sendiri, fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Keren banget Richie ya. Dan Temro 2, secara pertandingan menghadapi Sona kemarin, Richie ini mengatakan bahwa ia dan Sona memberikan segala hanya untuk menang. Pada game pertama, kata Richie, Sona mempercepat tempo permainan sehingga bisa memperkecil ketertinggalan. Dan kemenangan ini Richie mempersembahkan kepada kedua orang tuanya yang turut hadir di lapangan. Nah, ini penting banget di support system teman Pro 2 ya, entah itu pacar, teman, orang tua, keluarga besar ya, datang aja lah kalau ada pertandingan kamu ya. Ya juga berterima kasih nih kepada teman-temannya di Platnas, pelatih dan tim pendukung pastinya. Dan selanjutnya teman Pro 2, Richie ini akan memfokuskan diri untuk memperebutkan gelar lebih tinggi seperti Super 100 teman Pro 2 ya. Dan ya, Richie udah membidik gelar yang lebih tinggi tadi ya di Super 100. Kita doakan semoga Richie sukses ya main di Super 100-nya nanti teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 masih bersama Hanin ya, masih seputar membahas seputar arena anak muda teman Pro 2 ya. Akan Hanin hadirkan nih lagu penyemangat buat siang kamu ya teman Pro 2 ya, lagu-lagu membawa positive vibes nih buat Senin kamu. Senin kamu hari ini, aku tahu ini pasti gerabak gerubuk ya Senin ini ya. Ada ini dan itu pasti kalau Senin, karena abis weekend langsung kerja, langsung memulai hari yang baru di rumah dimanapun kamu berada teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 yang dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy teman Pro 2 pokoknya ya, makan yang enak teman Pro 2. Dan ini di Jalan Jenderal Ahmad ya, di Jalan 2 Sungai Liat terpantau sangat cerah ya, jangan lupa pakai sunscreen teman Pro 2 ya, kalau enggak nanti kamu sunburn teman Pro 2, jangan sampai sunburn teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Kunto Aji, Asimetris.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
4: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
5: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
4: Iya, Kak. Makasih ya.
5: Bagaimana? Seger kan?
4: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
5: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
6: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak

105,5 FM Pro 2 RS-nya lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi bersama Hanin, teman Pro 2 ya, di arena anak mudanya. Dan tadi Hanin udah putarkan lagu dari Vira Talisa, Oh Sunny Days. Karena ini sekarang sunny banget, teman Pro 2 ya, cerah sekali hari ini ya, siang ini teman Pro 2. Ini Hanin mau kasih info nih seputar arena anak muda lainnya. Ini ada pelajar SMA Gunung Sindur yang sukses menemukan celah keamanan digital, Tom Pro 2. Ini lansir dari reddit.co.id ya, Tom Pro 2 ya. Seorang pelajar tingkat SMA asal Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, meraih prestasi di bidang keamanan cyber. Ia adalah Rafasya Alfiandi Pasage ya, pelajar SMA Yadika 12 Depok asal Gunung Sindur ya. Ketertarikannya pada dunia teknologi mendorong Rafasya ini untuk mendalami penelitian peretasan etis dan kerentanan, yakni kegiatan mengidentifikasi celah keamanan pada sistem digital secara etis dan bertanggung jawab. Nah, melalui proses belajar mandiri dan eksplorasi yang konsisten, ia mempelajari bagaimana sistem digital dibangun, cara kerja berbagai komponennya, serta metode untuk menemukan potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam salah satu proses penelitiannya, Rafasya ini menemukan adanya kerentanan pada salah satu aset digital milik Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Nah, temuan ini kemudian dilaporkan melalui kanal resmi yang disediakan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait. Nah, laporan disampaikan Rafasya ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh BSSN CSIRT dan melalui proses validasi sesuai prosedur yang berlaku. Nah, atas kontribusinya dalam membantu mengidentifikasi serta melaporkan kerentanan tersebut, BSSN ini memberikan sertifikat apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas partisipasinya dalam mendukung keamanan sistem digital. Nah, pastinya teman-teman dua ya, di tengah pesatnya perkembangan informasi teknologi, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keamanan digital ini semakin meningkat ya. Ketertarikan generasi muda terhadap bidang ini dinilai menjadi modal penting nih dalam mendukung ketahanan cyber nasional di masa depan. Dan bagi Rafasya sendiri ya, sertifikat apresiasi dari BSSN ini bukanlah akhir dari perjalanan ya, melainkan motivasi ini untuk terus belajar, berkembang, dan menggunakan pengetahuan di bidang keamanan cyber secara etis, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi masyarakat. Wah, keren sekali ya Rafasya nomor 2 ya, sampai dikasih sertifikat apresiasi nih dari BSSN. Dan pastinya ini adalah contoh pemanfaatan teknologi yang sangat baik, Tem Pro 2 ya, baik dan benar. Tem Pro 2 ini menghasilkan prestasi ya, kita bilang ya prestasi, dan pastinya kemajuan Tem Pro 2 karena dia menemukan adanya celah nih di dalam sistem digitalnya BSSN. Tem Pro 2 masih bersama Hanin ya, pastinya Hanin akan putarkan lagu-lagu nih untuk menemani siang kamu ya, lagi makan mungkin Tem Pro 2 ya. Ini ada lagu My Current Fave juga, My Favorite Gue juga ya. Kalau kamu apa nih my favorite gue-nya? Boleh banget ya komen di WhatsApp kita di 081277221055. Ini ada dari Rex Orange County, Take a Drive.

0: Itu kamu tampak sedih sih, Cermin.
1: Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi.
0: Wah, benar juga. Pantas kamu sedih.
1: Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

105,5 FM Pro 2 Resungnya lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di penghujung segmen Arena Anak Muda ya. Tadi ada dua anak muda Indonesia ya, ada Richie Duta Ricardo yang juara Pontianak International Challenge 2026, dan juga ada pelajar SMA Gunung Sindur Rafasha ini yang sukses menemukan celah keamanan digital BSSN. Teman Pro 2 masih bersama Hani nih ya. Coming up next, kita akan ada info entertainment. Pastinya ini masih hangat-hangat nya ini terbit teman Pro 2 ya. Apa aja sih info entertainment-nya? Pokoknya stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen Info Entertainment. Ini ada 3 info teman Pro 2 ya di Info Entertainment kita kali ini. Ini yang pertama, ini datang dari 510 yang menandai era baru lewat Harry Lies The Crown. Ini melansir dari rri.co.id ya, 510 ini kembali menandai era baru berkarya melalui single terbarunya Harry Lies The Crown yang menghadirkan elevasi musikal. Single ini resmi dirilis ya pada Agustus 2026, 4 bulan setelah kolaborasi bersama Fieratel bertajuk Esa Expery. Nah, Harry Lies The Crown ini mengeksplorasi frasa baru 510 dengan musik keras dan penyampaian makna yang lugas. Lagu ini juga mengangkat pergulatan batin manusia dalam pencarian jati diri nih, hingga memasuki konflik spiritual yang mendalam. Ical menulis lirik puitis bernuansa kelam, sementara Pras dan Ronald ini memperkuat karakter musik bersama Damar pada drum. Pras juga menghadirkan clean voice yang berpadu dengan vokal khas Ical, terutama pada bagian chorus lagu. Dan juga Tom Pro 2, aransemen ini terus diperkaya solo gitar dari Pras, fingerstyle bass Ronald, serta vokal perempuan yang melengkapi suasana lagu. Dan selain bermusik, 510 ini merilis video musik Harry Lies The Crown melalui kanal YouTube resmi mereka ya, yakni 510 Music. Dan video ini juga mengusung visual medieval dan disutradarai oleh Andri Bros yang menghadirkan karakter Jester nih sebagai tokoh sentral. Karakter Jester menjadi penggambaran artistik nih dari setiap bait lirik, sekaligus memperkuat pesan emosional yang disampaikan 510. Teman Pro 2, Harry Lies The Crown ini bukan sekedar rilisan untuk menjaga relevansi pasar ya, melainkan perwujudan sisi emosional dan spiritual manusia. Pastinya melalui karya ini 510 memberikan ruang bagi pendengar nih untuk melepas emosi, amarah dan pergulatan yang terpendam. Ini penggemar 510 nih pasti udah on repeat ya lagu-lagu ini teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2, ini ada info yang kedua nih, info entertainmentnya datang dari 4 penyanyi muda jebolan kompetisi Dangdut Academy 7 yang resmi memulai perjalanannya sebagai girl group bernama Dara Muda. Dan membernya ada Cantika nih, umurnya masih 17 tahun, Adela umurnya masih 15 tahun, Dinda 14 tahun, dan Suci 15 tahun hadir membawa karakter girly, young and cute melalui single perdana berjudul Alasan. Wah, ini masih muda sekali teman Pro 2 ya, masih cute-cute-nya. Nah, kedekatan keempatnya ini mulai terbangun ketika menjalani masa karantina nih dalam kompetisi Dangdut Academy 7 teman Pro 2 ya. Dan dari ini muncul chemistry yang kemudian berkembang menjadi sebuah grup. Dara Muda sendiri secara resmi memperkenalkan diri sebagai girl group dalam konser Dangdut Academy pada 31 Maret 2026. Dan meski berangkat dari panggung kompetisi dangdut, Dara Muda ini gak berhenti pada formula musik yang udah mereka kenal ya, di mana keempatnya ini memilih hip dut nih sebagai identitas musikal, memadukan energi hip hop dan nuansa dangdut yang dinilai sesuai nih dengan karakter mereka yang energik, playful dan memiliki kepribadian beragam. Teman Pro 2 juga dibalik produksi lagu Alasan diciptakan oleh A. Maritza dan diproduksi J. Flow dengan aransemen serta mixing oleh Let's D. Proses vokal direkam di Kaltara Studio Jakarta, sementara masteringnya dipercayakan kepada Dimas Pradipta, di mana karya ini diterbitkan Massive Music Entertainment dan dirilis melalui 3D Entertainment. Pastinya bagi Dara Muda, lagu Alasan ini bukan sekedar debut ya, melainkan langkah awal untuk membangun identitas sebagai girl group dangdut generasi baru. Wah, asik sekali ya hip dut ini, emang lagi menjamur nomor 2 ya. Dan pastinya Dara Muda ini menjadi warna baru ya, warna lainnya nih teman Pro 2 ya, warna generasi baru hip dut lah ya kita bilang ya teman Pro 2 ya, pasti sangat asik sekali dan pastinya ear catching ya lagu-lagu hip dut ya. Teman Pro 2 masih bersama Hanin, pastinya masih seputar info entertainment, akan Hanin hadirkan lagu dari Adikara, Nirwana.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masuk ke info entertainment yang ketiga, yang terakhir didatang dari grup K-pop Cat's Eye, teman Pro 2, dimana membernya Sofia Cat's Eye ini dipastikan absen dari tour Eropa. Dan di tengah masa hiatusnya, Sofia Cat's Eye ini dipastikan tidak akan berpartisipasi ya dalam rangkaian tour bertajuk The Wild World Tour di wilayah Eropa dan Britania Raya dalam waktu dekat. Pihak agensi HypeXG Event ini memberikan penjelasan resmi ini terkait kondisi terkini Sofia. Mereka menegaskan bahwa saat ini artis ini sedang memprioritaskan pemulihan kesehatan mentalnya dengan dukungan penuh dari manajemen. Ketidakhadiran Sofia dalam tur ini mencakup seluruh jadwal pertunjukan yang direncanakan di Eropa, di mana rangkaian tur disebut dijadwalkan akan dimulai pada 1 September hingga 17 September 2026 dengan kota Dublin, Irlandia sebagai lokasi pembuka. Dan pihak agensi juga sangat mengharapkan pengertian dari para penggemar terkait situasi yang menimpa Sofia ya. Prioritas utama manajemen saat ini adalah memastikan kesejahteraan dan kesehatan artis mereka tetap terjaga dengan baik pastinya. Dan teman berdua, kita doakan yang terbaik buat Sofia ya. Semoga bisa hadir kembali ini bagi para icons dimanapun kalian berada. Pasti kalian udah nunggu-nungguin Cat's Eye ya turnya. Pasti semoga cepat pulih ya Sofia. Dan teman berdua masih bersama Hanin ya. Akan Hanin putarkan musik dan informasi lainnya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Ayo, hati-hati, Bray.
2: Hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan.
3: Wow, Gip. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
4: Ih, bahasa apa sih itu?
5: Gip dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya. Kali ini kita masuk ke sore ceria. Teman Pro 2 sore ceria terakhir ya di bulan Agustus teman Pro 2 ya, karena udah akhir bulan nih. Dan teman Pro 2, di sore ceria kali ini akan ada obrolan sore ceria dan pastinya musik dan informasi ya teman Pro 2 ya, buat temenin sore kamu. Dan pastinya Nina akan temenin kamu nih dari pukul 12 tadi ya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
6: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

5,5 FM Pro 2 era di sungai lihat teman terbaik kamu teman Pro 2 baik lagi bareng Hani nih dan di obrolan sore ceria kali ini Hani mau bahas sesuatu yang mungkin kamu lakukan teman Pro 2 ya lakukan setiap hari setiap sore atau setiap pagi ya ini adalah lari teman Pro 2 ya tapi tahu nggak sih teman Pro 2 kalau lari yang terlalu sering lari ini bisa overtraining teman Pro 2 ya dimana overtraining ini nggak hanya ditandai oleh tubuh pegal tetapi juga penurunan performa sulit tidur mood buruk dan detak jantung istirahatnya meningkat. Nah jika pace makin lambat padahal latihan makin keras tubuh bisa jadi belum pulih sepenuhnya. Nah overtraining ini dibiarkan dapat meningkatkan resiko cedera gangguan hormon penurunan imun dan butuh waktu berminggu nih hingga berbulan untuk pulih. Dan pastinya ada masa nih ketika latihan ini mungkin terasa menyenangkan tempura 2 ya. Tubuh lelah tetapi tetap segar setelah beristirahat. Namun ada juga fase ketika setiap lari terasa lebih berat dari biasanya. Di mana pace yang dulu terasa nyaman ini mendadak sulit dipertahankan. Di mana kaki terasa berat nih sejak kilometer pertama dan tubuh seperti tidak pernah benar-benar pulih. Dan juga banyak pelari menganggap kondisi ini sebagai tanda bahwa mereka harus berlatih lebih keras lagi. Mereka menambah mileage-nya, memperbanyak interval, atau memaksa tetap lari meski tubuh terasa tidak beres. Padahal teman Pro 2, bisa jadi tubuh ini sedang memberi sinyal bahwa kapasitasnya ini udah terlampaui ya. Dimana kondisi ini juga dikenal sebagai overtraining syndrome atau syndrome overtraining. Nah overtraining ini tadi terjadi ketika beban latihan terlalu tinggi dan waktu pemulihan tidak cukup. Nah, tubuh di sini tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki diri ya setelah latihannya. Akibatnya performa menurun, tubuh terasa lelah terus-menerus dan pastinya berbagai gejala fisik maupun mental mulai muncul. Overtraining ini bukan sekedar rasa pegal biasa ya, melainkan kondisi maladaptasi tubuh akibat kombinasi latihan yang berlebihan. Ini ada tanda-tandanya teman Pro 2 ya. Yang pertama tanda-tanda overtraining adalah pace makin lambat tetapi latihan kamu terasa makin berat. Nah teman Pro 2 sebagai pelari ini juga merasa interval yang dulu bisa diselesaikan dengan baik sekarang terasa jauh lebih sulit. Tubuh mungkin seperti kehilangan top speed atau finishing kicknya ya. Dan jika ini berlangsung terus menerus ya selama beberapa minggu bisa jadi masalahnya bukan kurang latihan ya melainkan terlalu banyak latihan teman Pro 2 ya kasih jeda lah ya teman Pro 2 ya. Nah tanda yang kedua adalah kaki terus terasa berat dan pegal. Nah ini nih kamu nih kalau ngerasa nih dimana pegal setelah latihan ini adalah hal normal teman Pro 2 ya. Namun pada overtraining rasa lelah itu tidak hilang nih meski udah tidur cukup atau mengambil satu hari istirahat. Dan otot terasa berat, kaku, dan seperti tidak punya tenaga. Sebagai pelari juga menggambarkannya seperti berlari sambil membawa tambahan beban di kaki ya. Dan ini terjadi karena tubuh ini gak punya cukup waktu nih untuk memperbaiki kerusakan kecil pada otot dan jaringan setelah latihan. Nah jangan terlalu diforsir teman Pro 2 ya larinya ya. Kalau udah sakit, sakitnya udah berminggu-minggu, udah stop dulu. Istirahat dulu ya untuk pemulihannya. Teman Pro 2 masih bersama ini nih ya, masih membahas seputar overtraining, tanda-tanda overtraining nih teman Pro 2 ya. Hani akan masih putarkan lagu buat nemenin sore ceria kamu ya. Dan dari pantauan Hani di Jalan Jenderal Ahmadiyah di Jalan 2 Sungai Liat ini terpantau sangat ramai sekali ya lalu lalang. Orang pada pulang kerja, ada yang jogging juga, ada yang sepeda dan jalan sehat teman Pro 2 ya. Santai sekali jalan sehatnya tapi ini rame banget sih teman Pro 2 jam-jam segini emang rame sekali. Buat kamu dimanapun kamu berada pokoknya tetap stay safe ya, stay healthy dan stay happy teman Pro 2. Ada lagu buat kamu dari siapa nih? Dengerin aja nih.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: And brown eyes.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan

95,5 FM Pro 2 RS Ngeliat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hani nih, dan masih membahas seputar overtraining lari, teman Pro 2 ya. Ada tanda-tandanya tadi adalah pace kamu semakin lambat, tapi latihannya terasa makin berat. Yang kedua, kaki terus terasa berat dan pegal. Nah yang ketiga, ini detak jantung istirahat kamu meningkat, teman Pro 2 ya, atau kita sebutnya resting heart rate. Ini mendadak lebih tinggi dari biasanya. Nah, itu bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang berada di dalam kondisi stres. Studi menunjukkan bahwa peningkatan resting heart rate sekitar 10-30 denyut per menit di atas normal dapat menjadi tanda awal overtraining, teman Pro 2. Di mana tubuh bekerja lebih keras bahkan saat sedang tidak berolahraga, teman Pro 2 ya. Nah, pada sebagian pelari, heart rate variability atau HRV juga bisa menurun ya, yang menandakan tubuh belum pulih dengan baik. Dan yang kedua, yang keempat, teman Pro 2 ya, sulit tidur meski tubuh kamu sangat lelah. Nah, ironisnya tubuh yang terlalu lelah ini justru bisa membuat seseorang sulit tidur ya. Pelari yang overtraining ini sering merasa tired but wired ya, yang artinya tubuh lelah namun pikirannya terasa aktif dan sulit tenang. Mereka mungkin lebih mudah terbangun pada malam hari ya, sulit tertidur atau bangun pagi dengan perasaan tidak segar. Gangguan tidur ini membuat proses pemulihan makin buruk dan bisa menciptakan lingkaran setan, teman Pro 2. Yang kelima, ini mudah marah, sedih atau kehilangan motivasi. Nah, overtraining ini enggak cuma mempengaruhi otot ya, tapi juga mental, di mana pelari yang biasanya semangat bisa tiba-tiba kehilangan motivasi untuk latihan. Mood juga lebih buruk, lebih sensitif, mudah marah atau merasa sedih tanpa alasan. Dan beberapa orang juga merasa cemas, sulit fokus atau gak lagi menikmati olahraga yang sebelumnya disukainya. Nah, gejala psikologis ini merupakan bagian penting dari overtraining syndrome dan sering muncul bersamaan dengan penurunan performa. Yang keenam, teman Pro 2, lebih sering sakit. Nah, buat kamu yang sering tiba-tiba sakit nih, dimana tubuh yang terus-menerus dipaksa bekerja keras tanpa cukup pemulihan dapat membuat sistem imun kamu melemah ya. Akibatnya pelari lebih mudah terkena pilek, sakit tenggorokan atau infeksi ringan berulang. Nah, jika belakangan ini teman Pro 2 merasa lebih sering sakit padahal pola hidupnya tidak berubah banyak, itu bisa menjadi tanda awal bahwa tubuh sedang terlalu stres akibat latihan. Dan tanda yang terakhir, cedera ringan ini mulai bermunculan. Nah, di mana banyak pelari overtraining ini enggak langsung muncul sebagai kelelahan ekstrim ya, tetapi diawali dengan cedera atau overuse seperti shin splints, plantar fasciitis, nyeri tendon atau otot yang terasa tertarik terus menerus. Pastinya kalau tubuh dipaksa terus berlari tanpa pemulihan yang cukup, resiko cederanya akan meningkat. Nah, ini sebenarnya teman produk, siapa sih yang lebih beresiko mengalami overtraining ya? Nah, risiko overtraining lebih tinggi pada pelari yang pertama, menambah mileage terlalu cepat, terus jarang mengambil recovery day, dan terlalu sering melakukan speed workout atau long run berat, terus kurang tidur ya, dan tidak makan cukup, terutama karbo dan proteinnya nih. Makanya banyak protein, teman Pro 2 ya, jangan lemak semua. Mungkin juga beberapa pelari itu sedang stres karena pekerjaan, keluarga atau masalah lain. Dan terakhir, tetap memaksakan latihan saat sakit atau cedera. Dan apa sih yang harus kamu lakukan jika sudah overtraining? Di mana langkah pertama adalah berhenti memaksa tubuh, mengurangi volume latihan, mengambil beberapa hari istirahat, atau juga mengganti lari dengan aktivitas ringan nih, seperti jalan kaki dan apa nih, lihat tanaman, jalan-jalan lihat tanaman juga bisa, teman Pro 2 ya. Pastinya dengan begitu tubuh menjadi lebih kuat ya, bukan saat berlari melainkan saat pulih setelah berlari itu. Karena itu recovery ini bukan tanda malas ya, melainkan bagian penting dari progres pastinya. Dan teman Pro 2, lari ini pasti vibesnya semangat banget, teman Pro 2 ya, kalau bahas lari ini buat nemenin sore kamu biar semangat lagi. Ada Blackpink, Jump.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.
3: Sorry, 55 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita ada di penghujung segmen obrolan sore ceria nih, bahas seputar tanda overtraining syndrome tadi. Pastinya menambah latihan terus menerus tanpa memberi ruang untuk istirahat, ini justru bisa membuat tubuh kamu mundur ya. Ketika easy run ini mulai terasa berat, mood memburuk dan tubuh terasa lelah terus menerus, mungkin itu bukan tanda kamu kurang berusaha ya. Bisa jadi tubuh kamu sedang minta waktu untuk istirahat. Teman Pro 2 masih bersama Hanin. Coming up next akan ada musik dan informasi. Stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng ya nih teman Pro 2. Dan di musik dan informasi ini ada dua informasi. Yang pertama ini Lionsgate merilis first look prequel The Hunger Games. Ini langsung dari RRI.co.id ya, dimana rumah produksi Lionsgate secara resmi membagikan bocoran perdana atau first look 3 karakter ikonik Panem untuk film prequel terbaru The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Aktor Ralph Vines tampil memukau sebagai Presiden Coriolanus Snow, sementara Elle Fanning dan Kieran Culkin masing-masing dipercayai mengambil alih peran Evie Trinket dan Cesar Flickerman versi mudanya. Dalam foto eksklusif yang dirilis oleh Entertainment Weekly, Snow terlihat sudah berada di puncak kekuasaannya saat arena Hunger Games ke-50 berlangsung. Sutradara Francis Lawrence mengungkapkan bahwa Snow dikisahkan telah meracuni jalannya demi mendukung kursi presiden dan harus mengawasi setiap potensi perlawanan yang mengancam taktanya. Tampilan karakter Evie yang dibawakan Elle Fanning juga menyedot perhatian lewat gaya rambut pirang serta gaun eksentrik khas Capitol. Film ini juga nantinya akan mengeksplorasi awal kedekatan Evie dan Haymitch, sedangkan Cesar Flickerman versi Kieran Culkin digambarkan berkarakter lebih keras terhadap para tribute dan belum memiliki kehangatan palsu seperti versi Stanley Tucci. Pastinya alur cerita Sunrise on the Reaping sendiri mengambil latar waktu 24 tahun sebelum era Katniss Everdeen. Ceritanya berfokus pada perjalanan Haymitch Abernathy muda saat bertarung di ajang Quarter Quell kedua yang legendaris. Aktor muda Joseph Zada ditunjuk memerankan karakter utama Haymitch Abernathy, didampingi McKenna Gray sebagai Maisie Donner serta Whitney Peak sebagai Lenore Dove Beard, di mana film yang sangat diantisipasi oleh para penggemar waralaba ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 20 November mendatang. Kita lanjut ke info kedua. Tom Pro 2 ini datang dari Olivia Rodrigo yang sukses galang dana kemanusiaan lewat festival musik Daisy Chain. Tom Pro 2 ya, ini masih melansir dari RRI.co.id. Penyanyi kenamaan internasional Olivia Rodrigo ini sukses menggelar festival musik perdana hasil gagasan pribadinya bertajuk Daisy Chain Fields. Gelaran hiburan yang menghadirkan deretan musik wanita papan atas ini berhasil menyedot antusiasme hingga 45.000 penonton. Pertunjukan musik akbar ini sengaja dirancang sebagai platform untuk merayakan karya serta pemberdayaan perempuan di industri kreatif. Dan ini juga dari laman berita The Hollywood Reporter, acara tersebut sukses mengumpulkan dana donasi sebesar $10 juta, di mana angka penggalangan dana fantastis ini bahkan meningkat 2 kali lipat berkat dukungan dari donatur Gates Foundation. Seluruh hasil donasi yang terkumpul dipastikan akan dialokasikan penuh untuk mendukung berbagai organisasi kewanitaan manusia. Dan juga rangkaian panggung festival dimeriahkan oleh kolaborasi deretan musisi wanita lintas generasi dari berbagai genre musik. Nama-nama seperti Stevie Nicks, Mitski, Cable Rone, hingga grup idol Cat's Eye turut ambil bagian memukau penonton. Keberagaman pengisi acara menjadi bukti nyata nih komitmen sang pelaksana dalam membuka ruang apresiasi seni yang luas. Nah, selain menyajikan hiburan musik berkualitas tinggi, area festival ini juga dihiasi oleh puluhan stand usaha mikro milik pengusaha wanita juga. Pastinya Tom Pro 2 ya. Nah, sukses besar pada gelaran perdananya ini membuat para pengisi acara dan penonton berharap festival ini dapat terus berlanjut secara berkala. Nah, Olivia Rodrigo juga mengkonfirmasi komitmennya untuk terus menyuarakan aksi kebebasan dan sosial melalui karya-karya seni di masa depan. Rencana-rencana mengenai penyelenggaraan festival musim berikutnya ini akan disampaikan secara resmi oleh tim dan manajemen. Wah, enggak sabar lagi nih Tom Pro 2 ya. Sangat inisiatif sekali Olivia Rodrigo dan teman-teman pastinya. Tom Pro 2 masih bersama Hanin ya di musik dan informasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil.
2: Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tim FM Pro 2 RSU-nya lihat teman terbaik kamu teman Pro 2. Enggak kerasa kita udah di penghujung segmen musik dan informasi dan udah berakhir pula ya Hani nemenin kamu hari ini ya edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan pastinya teman Pro 2 jangan khawatir ya, abis ini akan ada Rima yang akan nemenin kamu di sore ceria dan jaga malamnya nanti. Teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin Hani nih ya, dari pukul 12 tadi yang sekarang udah mau pukul 18. Dan Hani is here, but that's it for today teman Pro 2 ya. Abis ini akan ada renungan dan akan dilanjutkan oleh pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Teman Pro 2, Hanin is signing out. Bye-bye.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu.
0: Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus.
2: Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk,

meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?

Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan.
disampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat.
1: Syaitanir rajim.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Sisi gini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tak.

105,5 FM Pro 2, teman-teman baik kamu. Kita di info viral sekarang ya, di jam 18.45 sampai jam 7. Dan kali ini yang lagi ngetrend, tau gak sih kamu teman Pro 2, ada yang namanya pasangan yang menjalani food divorce. Ini apa maksudnya nih ya? Jadi misalnya tidak semua perbedaan dalam hubungan kan harus berakhir konflik besar ya, bahkan untuk urusan makan malam aja nih teman Pro 2. Sejumlah pasangan kini memilih jalan yang kayaknya cukup ekstrim ya, namanya food divorce. Ya walaupun ada kata-kata divorce alias perceraian, istilah ini sama sekali bukan berarti pasangan kalian benar-benar berpisah. Tapi food divorce ini merujuk pada keputusan pasangan yang tinggal bersama, living together, untuk tidak selalu makan atau menyiapkan makanan yang sama karena perbedaan selera yang jadi sumber perdebatan. Masa sih? Ada memang sebagian orang yang misalnya mau kemana, makan apa, terserah, gak tahu, ikut aja. Terus digiliran, makan bakso, gak mau, gak nafsu. Makan sate, enggak ah, terlalu banyak lemak. Makan ini, makan nah, ini kan kadang-kadang makanan juga setiap orang punya preferensinya masing-masing. Jadi pertama dari Times of India, istilah food divorce ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh media Inggris. Konsepnya simple, jika makan bersama atau menentukan menu yang sama terus-menerus, itu bisa memicu pertengkaran, jadi pasangan tidak perlu memaksakan diri. Jadi alih-alih memperdebatkan apa yang mau makan apa kita nanti, kapan waktu makannya, terus siapa yang harus ikut pilihan makan pasangannya gitu ya, masing-masing bisa menyiapkan atau membeli makanannya sendiri. Jadi food divorce ini bukan tanda sebuah hubungan berakhir ya, tapi konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa makanan gak selalu harus jadi hal yang disepakati oleh pasangan, karena setiap orang kan punya menu makanan sendiri yang mungkin dia berbeda dengan menu pasangannya gitu kan. Sebagai contoh nih, ada satu orang yang menginginkan makan sehat, masak di rumah, sedangkan pasangan lainnya lu pesan aja di luar deh. Perbedaan ini kan bisa muncul dari waktu makan, jadi seseorang mungkin terbiasa makan lebih

awal, sementara ada juga pasangannya baru ngerasa lapar beberapa jam kemudian. Kan ada juga orang yang makan paginya pagi banget gitu ya, jam 6 pagi, jam 7. Ada juga orang yang makan paginya tuh agak siangan, sekaligus brunch gitu ya, breakfast and lunch, pagi, sarapan pagi plus makan siang. Itu ada juga orang kayak gitu. Belum lagi ada orang yang menjalani pola makan, misalnya dia alergi, gak bisa makan ini, kacang misalnya kan. Atau ada yang menjadi vegetarian, atau keduanya memang punya selera makan yang sangat-sangat berbeda. Jadi daripada setiap makan, setiap jamnya makan ya berubah jadi proses yang sengit sampai berantem, hal-hal sepele, ada pasangan yang memilih kayaknya food divorce, untuk memilih mengurus makanan masing-masing, tetap tinggal bersama dan menjalani hubungan seperti biasa. Hanya saja kadang-kadang makan malam bukan lagi aktivitas yang wajib ya, tapi lebih pemisahan untuk urusan makan dinilai lebih membuat kehidupan jadi lebih tenang. Jadi kalau makan malam mau makan apa, ya udah kita makan sesuai keyakinan kita, keyakinan, atau kita makan sesuai dengan keinginan kita deh. Karena dalam jangka yang panjang, aktivitas makan yang seharusnya simple itu berubah jadi rutinitas yang makan apa ya hari ini, besok apa ya lagi ya kan. Makanya di sini konsep food divorce muncul, daripada ngabisin energi untuk mencapai setiap kesepakatan ya. Masing-masing orang cukup menentukan makanannya sendiri. Bukan berarti gak pernah makan bersama, tapi tetap makan bersama, cuman menunya aja yang berbeda. Jadi bisa gak food divorce membantu hubungan? Ya cukup bisa menyesuaikan preferensi pasangannya sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya terus berbeda pendapat mengenai makanan, tentu aja food divorce ini bakal menghilangkan tekanan dari makan apa, mau makan apa gitu ya. Tidak perlu harus mau makan ini, yang penting bisa menunya masing-masing aja. Jadi ada setiap keputusan besar yang perlu disepakati dalam sebuah hubungan, menu makan. Jadi gak harus jadi perdebatan mau makan apa, ya udah makan sendiri-sendiri aja deh. Kamu makannya gado-gado, aku sukanya rendang, kan berbeda gitu ya, bisa dipaksain juga. Jadi menurut kamu gimana, Rupro 2, apakah ini cukup efektif untuk meredakan pertengkaran ya hanya gara-gara makanan doang? Kayaknya iya, makan sendiri-sendiri aja kali ya, pilihan menunya maksudnya. Oke, itu dia teman Rupro 2 ya, informasi yang udah aku kasih untuk menemani malam hari kamu di Info Viral. Karena nanti aku bakal temani kamu kembali, tapi jam 7 nanti kamu juga bakal mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Info Pro 2. Tom Holland mencetak rekor baru. Di usia 30 tahun, ia resmi menjadi aktor termuda yang masuk 3 besar aktor dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Tom Holland kini berada di posisi ketiga tepat di bawah Zoe Saldana, peringkat pertama, dan juga Scarlett Johansson di peringkat kedua. Pencapaian ini didorong dua film besarnya tahun ini, The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day, yang sama-sama tembus 1 miliar secara global. Info Pro 2. Pokemon resmi mengumumkan film anime baru berjudul Wild Card di ajang Pokemon World Championship 2026 yang akan tayang di 2027 mendatang. Film ini bercerita soal pemain trading card game yang berjuang jadi juara, dengan Mimikyu sebagai salah satu karakter kunci. Disutradarai Katsuhiko Kitada, ini jadi film Pokemon pertama yang balik lagi ke bioskop dunia sejak tahun 2018. Info Pro 2. Stasiun karet ditutup per 1 September 2026. Penumpang KRL yang naik dan turun di stasiun ini bakal dialihkan ke stasiun BNI City. Penutupan stasiun karet tersebut seiring dimulainya penggabungan kedua stasiun. Direktur Utama KAI Komuter Purnomo Sidi mengatakan, integrasi tersebut untuk membuat perjalanan pelanggan lebih aman dan lebih nyaman. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti. Tapi nanti dulu ya, nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Sobat Pro 2, grogi nih Oza karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Hah? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Maid Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lu masih kecil kelas 3 SD itu, waktu masih SD itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah duit gitu. Tapi harus serius ya gitu. Yeah. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten terus dapat juara satu lagi ke provinsi terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power. Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink.
0: Okay.
1: Campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh. Ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan. Jadi, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan. Tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah. Atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Maidra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih Idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Maidra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali, karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau Idol top Idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, enggak okay. pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan Idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada enggak? Yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di Idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh, kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih, okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Maidra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu, terus masakin buat mereka kan, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature, dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di Idol itu cewek itu Archelly.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sama nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Teman-teman, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak Idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Maidra yang nggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maidra namanya Maidragon ya?
1: Iya, Maidragon.
0: Maidragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maidra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maidra yang berjudul apa Maidra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: menghayati. Apa cuma 60 aja, 60?
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang dilihat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman Pro 2.
1: Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
2: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, okay, tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 hidup lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
2: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
2: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
2: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
2: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Tapi
2: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
2: Yes, itu vocal director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya. Kenapa seneng ya?
2: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Meh, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
2: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
2: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang bagian apa tuh?
2: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
2: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
2: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
2: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
2: Ada dong.
0: Ada ya.
2: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
2: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
2: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
2: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
2: coba,
0: aja.
2: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
2: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta, pengen tahu deh.
2: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
2: Tipe kalian yang spesifik. Mm-mm. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
2: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
2: Superman.
0: Superman. Waduh.
2: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
2: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
2: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
2: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
0: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
0: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
0: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semuanya terbaik.
1: tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
0: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
0: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
0: Cewek banget.
1: tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
0: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
1: Fuyunghai.
0: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
0: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
0: Oh, yang paling aku
1: favorit
0: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
0: Mereka itu punya char siu tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
0: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
0: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena maizena.
1: Iya, betul gitu. betul.
0: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
0: itu enak banget.
1: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
0: Iya. Enak banget.
1: Iya, itu emang enak.
0: Ya, masakan Cina.
1: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
0: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
0: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
1: Wow, itu artinya apa tuh?
0: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
1: Gimana
0: intinya
1: nyanyi?
0: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko?
1: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
0: Nyawer. Nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
0: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: jadi kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
0: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Pemprodua, selamat malam, masih di 105.5 Pemprodua, teman terbaik kamu. Tadi ke Bro Jakob dengerin music live chat relay dari Produa RRI Jakarta. Sekarang kita di Jaga Malam RRI Produa Sungai Liat sampai jam 12 malam bersama Kurima di edisi 31 Agustus 2020. Dan ini udah memasuki akhir bulan Agustus, awal bulan besok ya, tanggal 1 September. Jadi kamu bersabar aja deh, tuh Produa yang kayaknya lagi kanker kantong kering gitu ya, atau mungkin lagi pusing akhir bulan, jangan khawatir karena besok sudah masuk di awal bulan. Habiskan bulan Agustusmu ini untuk bulan kemerdekaan kita dan memasuki di bulan September di mana banyak banget untuk acara-acara yang bakal ada di RRI Sungai Liat. Pertama ada Bintang Radio, Tom Prodoya, pendaftarannya udah ditutup. Kamu udah daftar belum? Belum lagi ada RRI Fest, Jalan Sehat, Donor Darah, ya kemudian banyak deh pokoknya itu, bazar murah, sembako murah, Tom Prodoya ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu bagaimana info lebih lengkapnya, langsung aja cek di Instagram kita di RRI Sungai Liat, Tom Prodoya. Untuk keseruan kita ada UMKM juga, ada pertunjukan seni juga, pastinya kita bakal seru-seruan di RRI Fest. Dan juga untuk menyambut hari lahirnya radio RRI Republik Indonesia tanggal 11 September nanti. Dan di Jaga Malam ini aku bakal temani kamu di obrolan komunitas ya sampai jam 9 malam. Dan kita bakal ngebahas komunitas apa aja nih. Aku mau ngebahas komunitas bonsai, tapi sebelum itu aku udah siapin lagu, satu lagu dulu buat kamu di Jaga Malam ini. Buat yang pengen request juga boleh banget tuh, Prodo di 0812 7722 1055.

Weekend. Kompro 2 masih di Jaga Malam, obrolan komunitas. Nah, kita bakal ngebahas obrolan komunitas tentang komunitas bonsai tadi di awal ya. Dan buat kamu yang suka bonsai atau tanaman-tanaman mini yang cantik gitu ya, butuh perawatan sih. Kreativitasnya tentunya kan bisa dibentuk-bentuk nih teman Pro 2 ya. Tanaman bonsai justru bisa membuat kamu memaknai dari seni menanam dan membentuk pohon atau tanaman dalam wadah yang kecil dan tentunya punya teknik juga. Ketelatenannya, kesabarannya, kreativitasnya juga untuk menghasilkan bonsai yang punya bentuk menarik. Jadi buat kamu pecinta bonsai, hobi ini bukan sekedar kamu bisa lakukan individu. Banyak juga ternyata ada komunitas bonsai yang bisa juga jadi wadah untuk kamu berbagi pengalaman, belajar bersama mengenai teknik perawatan tanaman. Untuk bonsai itu kalau dijual ya, dari hobi bisa jadi cuan juga. Jutaan, puluhan juta juga bisa, bahkan sampai ratusan juta, tergantung tingkat kerumitan dan berapa tahun, berapa puluh tahun bonsai itu kan dia kecil ya kan, mini-mini. Jadi kalau kamu ikut komunitas bonsai, terutama buat kamu yang suka tanaman, kamu bisa bertukar informasi tentang pemilihan tanaman, cara pangkasnya, pembentukan cabang batangnya, dan belajar bersama tentang teknik perawatannya. Jadi menariknya hobi bonsai ini juga mengajarkan nilai kesabaran, jadi bukan tentang mancing aja ya, mau mancing bisa melatih kesabaran, ternyata hobi bonsai juga bisa melatih kesabaran loh Pro 2. Karena proses membentuk sebuah bonsai gak bisa dilakukan secara instan, misalnya satu hari gak bisa, butuh bisa tahunan, bisa juga tahunan untuk membuat bonsai yang dengan cabang-cabangnya yang rindang, dikecil kan, ukurannya mini gitu ya. Ketelatenannya juga, biar bonsainya bisa tumbuh sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi selain kegiatan yang menyenangkan, merawat bonsai juga bisa jadi sarana untuk lebih dekat dengan alam. Anggota komunitasnya juga bisa belajar mengenai jenis tanaman sekaligus memahami pentingnya merawat lingkungan. Jadi buat kamu generasi muda, komunitas bonsai juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan kreativitas ya, karena setiap bonsai itu kan tidak bisa berbeda, pasti ada yang bentuknya berbeda, unik-unik dan karakter yang berbeda sampai menjadi karya seni yang bisa dijual atau bisa kamu pajang gitu di halaman rumahmu tahun Pro 2. Jadi bonsai ini bukan sekedar tanaman yang bentuknya kecil-kecil atau mini ya. Di balik proses perawatannya terdapat kesabaran, kecintaan terhadap alam gitu ya. Jadi buat kamu yang suka bonsai itu pasti sabar, telaten, merawatnya. Bisa juga diolah cabangnya berbagai macam, tumbuh sesuai dengan keinginan kamu ya kan. Jadi buat kamu yang juga suka bonsai itu bisa juga menghasilkan cuan dan bisa sharing pengalaman juga sama teman-teman kamu. Jadi banyak sih manfaat kalau ikut komunitas sih. Sebenarnya komunitas apapun yang kamu ikuti ya, itu punya banyak manfaat sih. Banyak hal yang positif. Tapi tergantung kamu ikut yang mana. Pastinya kegiatan-kegiatan yang positif yang tidak mengganggu jam, misalnya jam sekolah kamu atau jam kuliah kamu. Selama itu baik dan bisa kamu imbangi dengan belajar kamu ya, tidak ada salahnya kamu untuk ikut komunitas Sempro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk bahas komunitas bonsai seperti apa dan bagaimana gitu ya. Tapi sebelumnya aku udah siapin lagu buat temennya kamu di Jaga Malam, obrolan komunitas.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data kamu.
2: Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Yaitu program masih di Jaga Malam 105,5 FM Radio Teman Terbaik Kamu. Masih bersama aku Rima di Obrolan Komunitas. Nah tadi kita membahas obrolan komunitas, komunitas bonsai ya. Kamu yang suka tanaman mini-mini gitu ya. Terus kamu juga butuh kesabaran ekstra nih untuk membentuk bonsai itu kan butuh ketelitian, ketekunan biar sesuai dengan keinginan kamu tumbuhnya kemana gitu ya. Cabangnya banyak enggak, daunnya harus rimbun biar estetik gitu ya. Tapi kamu tahu enggak sih teman pro 2, jenis bonsai itu dibedakan berdasarkan jenis tanaman yang digunakan. Kalau di bonsai kita, bonsai lokal namanya, itu adanya bonsai serut. Dia punya batang yang unik. Nah biasanya kebanyakan orang pakai bonsai jenis serut biar mudah dibentuk, karena bentuknya unik, kecil gitu ya, miniatur, mudah dibentuk. Kemudian ada bonsai beringin. Nah kamu biasa juga banyak lihat bonsai beringin tuh, akarnya tuh yang agak menggantung, bentuk batangnya juga artistik. Kemudian ada bonsai anting putri. Dia punya daun-daun kecil, rantainya juga menjuntai, juga sering ditemukan ya di Indonesia. Ada bonsai santigi, itu banyak diminati karena karakter batangnya tuh khas ya. Tapi aku ngerasa melihat bonsai semuanya sama aja sih. Ya karena kita bukan penggemar bonsai kali ya. Jadi kayak, oh itu bonsai, kan dia kecil-kecil kan. Tapi ternyata banyak juga jenisnya tuh Pro 2. Ada juga bonsai asam jawa, dia punya daun kecil, batangnya terlihat tua. Tapi bagi aku bonsai itu kayaknya batangnya tua-tua semua ya. Kemudian ada bonsai kimeng, itu populer karena batang dan percabangannya mudah dibentuk. Bonsai loa punya karakter batang yang menarik untuk dibentuk. Bonsai waru punya bentuk daun batang yang khas, kayak waru, kayak kartu, kartu waru gitu tuh Pro 2. Selanjutnya ada juga bonsai bisa berbunga dan berbuah nggak? Bisa. Bonsai bougainville itu kan dikenal dengan bunga-bunganya yang cerah. Nah ini bisa juga dibentuk bonsai, bonsai bougainville. Kemudian bonsai delima, dia bisa menghasilkan bunga dan buah ukurannya kecil. Tapi ya namanya juga bonsai ya pasti kecil-kecil. Bonsai jeruk juga menarik karena bisa menghasilkan buah. Azalea juga bisa dijadikan bonsai, bunganya indah. Sakura bisa juga, tapi jarang ya. Jarang banget kita lihat sakura, azalea, jeruk untuk dijadikan bonsai. Tapi di luar negeri itu pastinya ada teman Pro 2. Selanjutnya ada bonsai bergaya klasik, jenisnya bonsai pinus. Ya pohon pinus dijadikan bonsai bisa, bisa dong. Karena dia punya karakter seperti pohon tua di pegunungan. Kemudian ada juga pohon cemara yang dijadikan bonsai. Jadi dari kecil itu udah dibentuk sama mereka gitu ya. Tampilannya elegan dan alami. Kemudian bonsai juniper itu juga banyak digunakan dalam gaya bonsai Jepang. Cuman agak jarang ditemukan di Indonesia ya. Bonsai maple juga ada, cuman di Indonesia kayaknya aku belum pernah lihat sih. Ya bagaimana pohon bonsai maple-nya ini sendiri. Cuman karakteristiknya itu dia terkenal dengan perubahan warna daunnya. Kalau daun biasa kita lihat ijo-ijo ya, dia bisa berubah warna merah, warna kuning, untung nggak warna ungu ya. Dan yang paling sering dan juga kita lihat di Indonesia itu, yang paling cocok juga di Indonesia, terutama buat kamu pemula, biasanya sih yang paling gampang aja sih bonsai serut, beringin, bougainville, bonsai anting putri, nah, itu banyak tuh. Kalau bonsai yang kayak pinus, cemara tuh, aduh, jarang banget kita lihat ya teman Pro 2. Oke itu dia teman Pro 2, jenis-jenis bonsai yang ada di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri sih kayaknya bentuknya jenis bonsainya terbatas ya. Ya sesuai dengan iklim aja kali teman Pro 2 ya.

Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Tumpu Produk, kamu perlu dengerin lagu dari Anggis Devangi dengan Jatuh Rapuh. Buat kamu Tumpu Produk yang suka lagu ini, jangan lupa untuk requestnya ya Tumpu Produk di jam 10 sampai jam 12. Produk Hits List Request Indonesia. Dan kita masih di obrolan komunitas. Gak berasa banget ini udah jam 8.51 menit ya. Jadi waktunya kita berganti segmen nanti. Di jam 9 kita bakal ngebahas tentang buku, info buku Umpro 2 ya. Buat kamu yang tadi sudah mendengarkan dari tadi, kita ngebahas tentang obrolan komunitas kita, komunitas bonsai. Jadi Umpro 2 merawat bonsai ini bukan sekedar menyalurkan hobi ya. Buat kamu yang suka bonsai gitu ya, dari tanaman yang berukuran mini kita bisa belajar tentang kesabaran, ketelatenan, kreativitas, dan pentingnya menjaga kehidupan. Bonsai itu kan juga makhluk hidup. Ya, tanaman itu kan makhluk hidup yang butuh makan dan minum. Jadi bersama komunitas, kecintaan terhadap bonsai pun tumbuh menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, melestarikan keindahan alam, dan juga bisa menghasilkan uang. Nah, itu yang pentingnya, menghasilkan duit ya, teman-teman dua. Oke, itu dia informasi yang sudah aku kasih untuk kamu di obrolan komunitas. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas selanjutnya ya.

GoPro yang sedih jaga malam ya untuk info buku sekarang sampai jam 9 ini 31 Agustus di akhir bulan Agustus kita Tompro 2. Info buku apa yang kira-kira pengen kamu dengerin? Ah, aku mau ngebahas buku tentang motivasi deh Tompro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka motivasi atau bisa jadi kamu mau bikin konten tentang ini, bagus nih bukunya. Judulnya Mindset dari Carol S. Dweck ya. Dimana mindset ini adalah bukunya judulnya mindset ya. Nanti jangan kau bilang mindset, jangan bilang aku ngomong mindset padahal judulnya gitu ya. Ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang membahas sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan relate juga sih. Nah, jadi judulnya aja udah mindset ya, pastinya dekat dengan cara berpikir ya seseorang terhadap kemampuan kegagalan, baik kesuksesan dan juga proses belajar. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kegagalan, pasti memiliki kesuksesan juga, pasti ada jatuh bangunnya, suka dukanya, proses belajarnya. Gak mungkin langsung tiba-tiba udah jadi sukses ya. Tapi sebelum menuju sukses itu kan ada hal yang harus dia lewati dulu, kegagalan dia. Dan buku ini memperkenalkan gagasan bahwa cara seseorang memandang kemampuan dirinya itu bisa mempengaruhi bagaimana dia bertindak dan mengambil keputusan. Jadi si Carol ini adalah psikolog dan peneliti. Dia memperkenalkan dua pikir, pola pikir utama ya. Mungkin kamu juga udah sering dengar pola pikir ini ya. Ada namanya fixed mindset dan juga growth mindsetnya. Kedua konsep ini yang menjadi pembahasan dasar hampir di seluruh buku judulnya Mindset. Jadi simpelnya buku ini tentang bagaimana cara manusia punya cara berbeda dalam memandang kemampuan ya dan kecerdasan. Jadi orang yang dengan fixed mindset itu cenderung menganggap bahwa kecerdasan, bakat ataupun kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Mereka mungkin berpikir saya memang tidak pintar matematika atau orang berpikir saya memang bukan orang yang pandai berbicara di depan umum. Sementara orang yang punya growth mindset itu melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan. Ya, jadi ketika menghadapi sesuatu yang sulit, mereka lebih bisa berpikir bahwa mungkin saya belum bisa sekarang, tapi saya bisa belajar. Nah, perbedaan ini sangat terasa ya. Fixed mindset itu seseorang yang berpikir saya memang tidak bisa. Saya tidak bisa matematika, saya belum bisa. Tapi saya memang bukan orang yang pandai. Nah, dia sudah menjustifikasi dirinya bahwa tidak bisa. Padahal orang yang berpikir growth mindset itu berkebalikan dari orang yang berpikir fixed mindset. Dia akan berpikir mungkin saya belum bisa sekarang, tapi saya bisa belajar di lain hari. Nah, jadi dia berkembang. Pola pikirnya berkembang, fixed growth mindset. Pola pikirnya berkembang. Jadi perbedaan sederhana ini ternyata bisa juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, olahraga, hubungan sosial, kepemimpinan, sampai seseorang, cara seseorang menghadapi kegagalan, teman pro 2. Jadi kalau polanya fixed mindset ini ketika kemampuan dianggap tidak bisa berubah. Jadi ada satu bagian menarik dari inti buku mindset ini, judulnya pola pikir yang fixed mindset ini, seseorang dengan pola pikir yang cenderung ingin membuktikan dirinya pintar, berbakat dan ataupun mampu, karena itu mereka bisa menjadi sangat takut melakukan kesalahan. Padahal kesalahan itu hal yang wajar. Tapi dalam pikiran fixed mindset ini, misalnya seseorang mahasiswa mendapatkan nilai rendah dalam ujian, contoh ya, dengan fixed mindset dia berpikir, aku memang bodoh dalam mata kuliah ini. Masalahnya bukan hanya pada nilainya, kesimpulan itu bisa membuat orang untuk berhenti mencoba memperdua, karena merasa dirinya tidak mampu. Dia mungkin menghindari tantangan berikutnya, tidak mau bertanya, bahkan memilih untuk, ada deh, menyerah aja lah, bisa lah. Jadi orang dengan fixed mindset juga bisa merasa terancam ketika melihat orang lain ataupun keberhasilan seorang orang lain seolah-olah menjadi bukti bahwa dirinya lebih rendah. Padahal keberhasilan orang lain seharusnya bisa menjadi sumber pembelajaran bagi kita.
Nah, itu fixed mindset. Sementara untuk growth mindset, kemampuan itu bisa dikembangkan. Jadi orang dengan growth mindset tidak berarti selalu confident, selalu percaya diri, tidak. Terus orang yang punya pola pikir growth mindset ini tidak pernah gagal atau selalu pikir positif. Ada juga justru orang yang memiliki pola pikir dengan growth mindset ini, mereka tetap bisa merasakan kecewa, takut, gagal, frustasi, sedih. Semua perasaan itu adalah sesuatu yang wajar. Perbedaannya adalah bagaimana cara mereka merespon keadaan pada saat mereka jatuh. Apakah mereka bisa bangkit kembali atau mereka tenggelam dalam kesedihan ataupun kesulitan ataupun kegagalan yang mereka hadapi. Nah, ketika mereka gagal, mereka cenderung melihat kegagalan sebagai informasi. Misalnya, saya gagal dalam ujian. Berarti ada bagian yang belum saya pahami. Apa yang kemudian harus saya perbaiki? Nah, cara berpikir ini membuat kegagalan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kalau gagal satu kali, tidak pernah berhenti untuk mencoba. Coba lagi. Dua kali gagal, coba lagi. Karena setiap orang itu selalu akan menemukan kegagalan dalam hidupnya. Jadi, growth mindset bukan berarti sekedar kalau berusaha pasti berhasil. Tapi tentu saja usaha tidak cukup. Seseorang perlu juga menggunakan strategi yang tepat, masukan juga, belajar dari kesalahan, dan terus melakukan perbaikan teman produk. Oke, nanti kita bakal lebih lanjut lagi membahas tentang isi buku dari mindset miliknya Carol ini. Tapi sebelum itu teman produk, kita dengerin lagu dulu yang udah aku siapin untuk menemani kamu di info buku.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Min, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Kamu udah pasti dijaga malam ya untuk info bukunya. Tadi kita udah sedikit membuka perjumpaan kita dengan buku yang memotivasi dari miliknya Carol dengan judulnya Mindset. Ya. Lanjut lagi, ini nomor 2 dalam inti bukunya adalah dia membahas tentang dua pola mindset, pola pikir manusia. Itu ada namanya fixed mindset dan juga growth mindset. Jadi ini adalah satu hal yang membuat konsep pola pikir manusia itu lebih menarik dari sekedar motivasi biasa. Dan salah satu pesan terbesar dari buku ini adalah bagaimana cara kita memandang kegagalan. Dalam kehidupan, kegagalan itu hampir tidak pernah bisa kita hindari. Kita bisa gagal mendapatkan pekerjaan, gagal mencapai target, ya, mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan, ya, bisa aja. Gagal dalam sebuah proyek atau melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang membedakan seseorang bukan hanya apakah dia gagal atau tidak, tetapi apa yang dia lakukan setelah mengalami yang namanya kegagalan. Kalau fixed mindset bisa membuat kegagalan terasa seperti identitas. Jadi kayak dia sudah pesimis duluan, saya gagal, berarti saya adalah orang yang gagal. Sedangkan growth mindset itu mencoba memisahkan keduanya. Saya gagal dalam hal ini, tetapi saya masih bisa belajar dan memperbaikinya. Jadi bagian ini merupakan salah satu pesan yang paling kuat dalam buku mindset ini. Karena dalam kehidupan nyata, kita seringkali terlalu cepat memberikan label pada diri sendiri. Saya tidak berbakat, saya tidak pintar, saya memang pemalu, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak cocok menjadi pemimpin. Padahal mungkin kita sebenarnya belum cukup belajar dan belum berlatih. Jadi mindset dalam dunia pendidikan, contohnya ya, di dalam buku ini, Carol juga banyak membahas penerapan mindset dalam pendidikan. Guru dan orang tua punya peran yang besar dalam membentuk pola pikir anak. Misalnya ketika seorang anak mendapat nilai bagus, kita mungkin langsung berkata, ah, kamu pintar sekali. Kalimat ini memang terdengar positif, namun terlalu sering memberikan pujian berdasarkan kecerdasan bisa membuat anak merasa bahwa dirinya harus selalu terlihat pintar. Kemudian ketika dia mendapatkan nilai buruk, dia bisa takut kehilangan label itu. Sebaliknya, apresiasi bisa diarahkan pada proses, strategi, ketekunan, dan perkembangan. Contohnya, kamu sudah berusaha memahami materi ini. Bagian mana yang masih sulit? Jadi dengan begitu, anak belajar bahwa kemampuan bukan sesuatu yang harus selalu dibuktikan, tapi sesuatu yang bisa terus dikembangkan. Kemudian mindset dalam dunia kerja, ya, ada juga konsep growth mindset yang sangat relevan dalam dunia kerja, teman-teman. Bayangkan seseorang mendapat kritik dari atasannya. Orang dengan fixed mindset mungkin langsung merasa atasan saya menganggap saya tidak kompeten. Kemudian dia menjadi defensif, bahkan menghindari kritik. Sementara seseorang dengan growth mindset itu bisa mencoba melihat kritik sebagai bahan evaluasi. Apa yang bisa saya perbaiki dari masukan ini? Oh, sepertinya begitu. Oh, saya harus melakukan ini lagi supaya lebih baik. Jadi tentunya bukan semua kritik harus diterima, tapi kritik juga tetap harus dinilai apakah memang relevan dan sesuai atau konstruktif gitu ya. Jadi kemampuan untuk menerima masukan tanpa langsung menganggapnya sebagai serangan terhadap harga diri, ini adalah salah satu sikap yang penting untuk berkembang. Karena kritik akan ada ya, pro dan kontra itu juga akan ada. Tapi bagaimana cara kita menanggapinya, teman-teman dua. Kemudian mindset dalam kesuksesan. Ya, buku ini tentang mindset ini juga mengajak pembaca untuk mempertanyakan definisi sukses. Apa itu sukses? Apakah sukses berarti harus selalu menjadi yang terbaik? Atau sukses harus kita berarti terus berkembang dibandingkan diri kita sebelumnya? Nah, jika seseorang memiliki fixed mindset, keberhasilan seringkali dikaitkan dengan membuktikan diri lebih hebat dibandingkan orang lain. Saya lebih hebat daripada orang lain. Sementara untuk pola pikir, growth, ya, berkembang, growth mindset, itu lebih menekankan pada proses perkembangan. Misalnya, seseorang yang sebelumnya tidak bisa berbicara bahasa Inggris, kemudian mampu melakukan percakapan sederhana, walaupun belum fasih.
sebenarnya dia sudah mengalami perkembangan. Begitu juga dengan seseorang yang awalnya tidak mampu berbicara di depan umum, tetapi kemudian mulai berani menjadi MC, pembawa acara, atau melakukan presentasi. Perubahan-perubahan kecil itu yang kita lihat hal-hal yang sepele, padahal itu bisa membentuk perkembangan kita. Apakah kita memiliki fixed mindset atau kita memiliki growth mindset? Nah, nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut tentang lanjutan isi buku ini, Tumum Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp kami ya. 08127221055 dari kakak Lara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau request lagu? Iya, boleh. Gita gue tahu. Ayo kakak, ayo. Ayo deh. Ayo, oh gitu aku tau, ayo. Oke, lagunya ditungguin. Tapi sebelum kita puterin lagu, ini kamu harus dengerin suasana kemerdekaan ya. Untuk walaupun udah mau lewat sih bulan Agustus, tapi kamu juga harus wajib dengerin ini, lagu terbaru dari Jirox dengan Merdeka.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang. I wanna be...

Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Nomor 2, sampai di sini perjumpaan kita di info buku ya. Kita ngebahas tentang mindset tadi dari miliknya penulis Carol ya. Dan gak berasa banget ternyata udah jam 9 lewat 53 menit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari kakak Lara yang selalu setia menemani. Lanjut lagi dari kakak Juan yang katanya mau request lagu, boleh? Boleh, nanti gabung juga ya di jam 10 di cerita penutup hari. Katanya mau request lagu Ikro dari Raim Laude. Oke deh, lagunya ditungguin ya kakak. Salam juga untuk kakaknya, selamat malam, selamat beristirahat juga. Kak Lara Purnamasari juga sudah bergabung. Terima kasih katanya Kak Lara sudah diputerin lagunya. Terima kasih kembali. Semoga teman-teman Pro 2 juga semakin dekat ya. Bukan cuma menemani lewat suara, tapi menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan. Aduh, malam-malam nih syahdu, maunya tidur aja ya. Jangan-jangan Kak Lara juga tidur nih. Udah jam 9 lewat 54, berarti 6 menit lagi udah mau jam 10 ya. Jangan terlalu sering bergadang ya, Tung Pro 2, apalagi malam-malam minum kopi. Aduh, alamat deh, gak bisa tidur Tung Pro 2 ya. Terima kasih juga untuk kakak Juwani yang sudah bergabung, kakak Lara juga. Kita kasih kamu beberapa lagu terakhir sambil menunggu cerita penutup hari. Kita bakal temani kamu lagi di jam 10 sampai jam 11 di Jodoh Sleep Pro 2 FM.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
2: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir. Wah, bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
3: Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Temu Prodo di cerita penutup hari. Sekarang ya udah jam 10.20 menit. Temu Prodo di mana suhu yang seputar Indonesia nih pagi panas banget, Temu Prodo ya. Saking panasnya tuh bikin banyak kebakaran hutan, itu bencana yang terjadi. Ya bahkan terbaru ini gara-gara pemanasan global gitu ya, di Nepal sampai banjir bandang, Temu Prodo. Sementara itu di Singapura itu menyiapkan lebih dari 300 pusat pendingin atau cooling centers di beberapa wilayah bagian dari rencana nasional untuk menghadapi gelombang panas. Dan fasilitas ini akan dibuka kalau kondisi cuaca memenuhi kriteria gelombang panas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Jadi pusat-pusat pendingin itu akan dilengkapi AC dan tempat duduk. Lokasinya juga mencakup pusat komunitas, sejumlah pusat komunitas warga ya, jaringan warga, dan beberapa gelanggang olahraga dalam ruangan. Direktur Divisi Kebijakan Energi dan Iklim Kementerian Keberlanjutan Lingkungan Hidup Singapura, Calvin, mengatakan lokasi pusat pendingin akan diumumkan ketika rencana respon gelombang panas resmi diaktifkan ya. Jadi masyarakat akan diberi peringatan gelombang panas yang akan datang, yang rencananya tidak tahu kapan itu datang, setidaknya 4 hari sebelum melalui aplikasi cuaca nasional. Jadi kelompok rentan akan menjadi prioritas apabila kapasitas pusat pendingin mendekati batas maksimum. Kelompok itu ada antara lain masyarakat lanjut usia, lansia, masyarakat yang membutuhkan untuk perhatian khusus terhadap paparan suhu panas ya, di mana Singapura sekarang menghadapi kombinasi cuaca panas yang bisa meningkatkan suhu secara signifikan. Musim monsun barat daya yang cenderung kering berlangsung bersama dengan fenomena El Nino yang membawa kondisi panas dan kering di wilayah. Panas dan kering, duh, combo banget nomor 2 ya. Kalau kita panasnya masih ada angin-anginnya. Tapi mereka tuh berbeda panasnya sama di Indonesia nomor 2. Di Singapura status gelombang panas ditetapkan kalau suhu maksimum rata-rata mencapai setidaknya 35 derajat Celcius selama 3 hari berturut-turut, sementara suhu rata-rata harian mencapai sedikitnya 29 derajat Celcius. Para ilmuwan juga memperingatkan bahwa El Nino saat ini berpotensi berkembang menjadi fenomena yang sangat kuat oleh sebagian ilmuwan yang disebut peristiwa Godzilla, yang juga mengingatkan bahwa suhu ekstrim akan terjadi ketika El Nino mulai melemah. Yang diperkirakan itu akan terus berlangsung potensinya di antara bulan Maret sampai bulan Mei 2027. Waduh, kita doakan semoga Indonesia baik-baik aja tahun kedua ya. Kalau panasnya nggak ada hujan-hujannya, duh, ngeri-ngeri banget, ngeri sedep ya. Takut-takutnya lagi karlahuta juga teman-teman ya. Jadi semoga kita baik-baik saja deh untuk Indonesia terutama.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
3: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak.

0: panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang segar-segar buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, segar kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like trouble.
1: Laper nih, pesen makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: logika unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.
2: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
3: Aman kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Anas banget, hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya,

0: Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Segar kan?
0: Segar sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Memperdulis ini dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pradua, Radio Sunilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat pagi ya. Kali ini bareng sama aku Flinka, edisi 1 September 2026 nih teman Pradua. Akhirnya ya, mengudara lagi nih teman Pradua. Selamat pagi buat kamu yang udah bangun sepagi ini. Terus juga buat teman-teman Pradua yang muslim, jangan lupa untuk jalan ke kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita pembahasan dua ya. Terus juga hari ini tuh Finka udah siapin playlist pagi yang bakal mengudara di rundown kamu. Habis ini bakal lanjutin dengan musik dan juga informasi ini teman berdua. Jadi kira-kira ada berita apa aja nih yang bakal membuka awal bulan September kita nih ya. Akhirnya kita bisa menawarkan juga Agustus yang 5 minggu itu. Please banget ya teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua ya, langsung aja gak sih kita dengerin jazz musiknya. Sobat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pradua Sengelia ya, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie
3: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Bentar ya,
1: berarti
0: main.
2: Iya, mau kayak.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: bintang papan atas ini langsung memicu antusiasme luar biasa dari para penikmat film di seluruh dunia. Mengutip laporan perkembangan industri film dari laman berita The Hollywood Reporter, proyek film ini diproduksi oleh rumah produksi Paramount Pictures. Pihak studio secara resmi telah menetapkan bahwa film balapan kolosal ini ditayangkan serentak di bioskop global pada pertengahan musim panas tahun 2028. Penentuan jadwal rilis ini dilakukan guna memastikan proses produksi berjalan dengan standar kualitas sinematik tertinggi. Tom Cruise juga bakal kembali memerankan karakter ikonis pembalap NASCAR Colt Rickall yang pernah membesarkan namanya pada versi film original di tahun 1990. Sementara itu, karakter yang bakal dimainkan oleh Anne Hathaway masih dirahasiakan oleh pihak studio untuk memberikan kejutan cerita kepada penonton. Proyek sequel ini digarap oleh sutradara Joseph Kosinski yang sebelumnya sukses mengarahkan film aksi blockbuster Top Gun Maverick. Sekian info Pradua.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 untuk jazz music kita pagi hari ini? Harusnya sih udah bisa bikin kamu semangat nih teman Pro 2 yang menjalani hari pertama di bulan September 2026 ini. Semoga semakin banyak hal-hal baik yang berdatangan ke hidup kita. Amin, amin nih teman Pro 2 ya. Setelah dengerin jazz music hampir 1 jam, kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi. Jadi tentunya masih bakal Vinka puterin lagu-lagu nantinya teman Pro 2, sekaligus Vinka bakal bacain beberapa berita-berita terkini ya. Buat kamu yang penasaran, bukan jangan kemana-mana. Buat kamu yang udah siap-siap untuk beraktivitas, semangat nih teman Pro 2. Terus juga buat kalian yang udah dalam perjalanan ya, menuju tempat kerja atau mungkin tempat sekolah ya, kemanapun itu teman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita bakal mulai dengan lagu dari Kim, Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumeria, teman terbaik kamu. Untuk informasi yang pertama nih teman Pro 2, ada pesan nih dari VOP ya teman Pro 2, ketika dia bakal menjelang fans meeting di Jakarta. Kalau dilansir dari Jakarta, CNNindonesia.com, VOP itu ngasih pesan khusus buat para penggemarnya menjelang fan meeting yang berjudul TOP Pre-Studio 2026 yang bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 19 September 2026. Jakarta tuh sering banget ya jadi salah satu kota yang didatengin sama TOP dalam tour fan meeting solonya di tahun ini. Dia juga mengajak penggemarnya untuk bikin momen bersama dalam fan meeting itu yang bakal digelar kurang dari 3 pekan lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi pesan itu juga disampaikan sama TOP lewat video yang diunggah Tons Entertainment selaku promotor di media sosial pada Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan dengan penggemar di Jakarta itu menjadi salah satu agenda dalam rangkaian TOP Pre-Studio 2026 yang menandai tour fan meeting solo perdana TOP sepanjang 2 dekade perjalanan karirnya di industri hiburan. TOP juga mengawali rangkaian fan meeting itu di Pia Arena MM Yokohama, Jepang pada 9 Juli lalu, terus juga dia ke Hong Kong di 15 Agustus sama di Taipei ya di 22 Agustus sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Bahkan setelah tampil di Jakarta, TOP juga dijadwalkan bertolak ke Kuala Lumpur pada 27 September, terus juga ke Tokyo di 6 November sampai ke Kaohsiung di 19 Desember nih teman Pro 2. Padet ya, tiap bulan ada aja. Fan meeting ini juga menjadi salah satu langkah terbaru TOP dalam perjalanan karir mandirinya setelah meninggalkan Big Bang pada tahun 2023. Pria bernama asli Choi Seung-hyun itu sebelumnya memulai kiprahnya di dunia industri hiburan sebagai salah satu personal Big Bang yang debut di tahun 2006. Jadi buat kamu siapa yang udah gak sabar pengen ketemu TOP ini teman Pro 2, pokoknya siapin ya, apapun yang perlu disiapin. Buat kamu yang udah siap-siap untuk menjalani hari Selasanya ini teman Pro 2, semangat ya. Terus juga buat yang udah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa sarapan ini teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 Rani Sumelia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2, sekarang udah nunjukin pukul 6 lewat 58 menit ya. Jadi kita udah selesai nih musik dan informasi yang segmen pertama. Habis ini kita masih bakal di musik dan juga informasi tentunya dengan topik yang berbeda. Buat kamu yang udah mau mulai hari Selasanya di awal September ini, semangat terus teman Pro 2 ya. Semoga semakin banyak hal-hal baik yang datang ke kehidupan kita. Amin, amin nih teman Pro 2. Baru day one ya di September, kita gak tahu nih bakal terjadi apa lagi di September ini. Pokoknya semangat terus buat kamu, sambil ditemani lagu dari Rima dengan Idea of You. It's

Selamat pagi teman Produa. Balik lagi di 105,5 FM Produa. Rizanya lihat teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka untuk sepeda edisi Selasa 1 September ya di 2026 ini Produa. Setelah tadi ada beberapa berita yang udah Vinka bagiin, kali ini bakal kita bahas adalah tanggal 1 September 2026 itu memperingati hari apa aja.